Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Masih di Gracia Altari Teman Pro 2, dan tentunya masih bareng sama saya Adelia Manik di sini yang masih menemani kamu di pagi hari ini Teman Pro 2 ya. Dan kalau tadi kita sudah bahas Elon Musk yang uangnya miliaran dolar sampai bikin ginjal kita meronta-ronta ya. Pengen jual ginjal aja kayaknya ya. Sekarang Adelia punya kabar gembira yang datang dari mata uang kebanggaan kita sendiri Teman Pro 2. Yup, mata uang rupiah kita tercinta lagi perkasa banget nih. Kemarin rupiah ditutup naik tajam 151 poin ke angka 17.708 per dolar Amerika Serikat. Pelan-pelan back to track nih, selai banget ya kan Teman Pro 2 ya. Pasti teman-teman Pro 2 nih pada bertanya, kok bisa sih Kak Adelia rupiah tiba-tiba menguat kayak abis minum suplemen? Nah Adelia mau kasih tahu nih, biar kita makin cerdas bersama ya Teman Pro 2 ya. Jadi sentimen pasar global itu lagi positif banget gara-gara ada angin segar perdamaian antara Amerika Serikat dan juga Iran yang dimediasi sama Pakistan. Selat Hormuz kabarnya mau dibuka lagi dan ada gencatan senjata. Efeknya apa? Harga minyak dunia jadi turun. Nah, karena harga minyak dunia turun, beban APBN negara kita jadi makin ringan, Teman Pro 2. Ditambah lagi dari dalam negeri, pemerintah kita lagi pintar banget melakukan efisiensi anggaran, mulai dari program MBG atau makan bergizi gratis, sampai penyesuaian target koperasi desa merah putih, Teman Pro 2. Dan Bank Indonesia juga sudah gerak cepat nih menaikkan suku bunga ke angka 5,5% untuk menjaga rupiah kita tetap kokoh berdiri Teman Pro 2. Dan melihat rupiah yang lagi menguat tajam begini, Wakil Ketua DPR ada Pak Sufmi Dasko Ahmad bahkan sampai kasih imbauan nih buat masyarakat yang selama ini hobi ngeprokes alias nyimpen dolar di dompet atau di bawah kasur, yuk buruan ditukerin ke rupiah sekarang juga biar ekonomi kita makin stabil Teman Pro 2. Aduh, dengar kata berubah jadi stabil, Adelia tuh langsung kesentil nih. Rupiah aja pelan-pelan makin menguat dan menuju stabil. Masa perasaan kamu ke aku dari kemarin masih labil banget sih. Dan ya Teman Pro 2, jangan curhat terselubung ya ini ya. Tapi intinya ini berita bagus sekali untuk kita semua, terutama buat teman-teman Pro 2 yang hobi thrifting atau belanja barang impor online, biar harganya tidak bikin dompet menangis meraung-raung Teman Pro 2. Nah kalau rupiah lagi menguat gini, kira-kira barang apa nih yang paling pengen kamu beli dalam waktu dekat nih ya? Coba bisikin lewat WhatsAppnya Pro 2 Atambua Teman Pro 2. Dan Adelia masih menemani kamu tentunya dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu seru lainnya. So stay tune terus.
2: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya, tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: 99,8 Pro 2 FM Matang Buah, teman terbaik kamu masih di Spadal. Selamat pagi teman Pro 2. Dan teman Pro 2 Adelia

Ya. Nah, jadi teman pro 2 yang nanya-nanya, Kak Delia pas libur sekolah gini paket makan gratisnya masih dianterin ke rumah tidak? Jawabannya adalah di stop sementara ya. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Ibu Agustina Arumsari baru saja menyampaikan kalau selama masa libur sekolah ini penyaluran MBG bakal diistirahatkan dulu. Tapi tenang aja, di stopnya bukan karena anggarannya habis ya, melainkan momentum ini dipakai sama BGN buat bersih-bersih alias audit total tahun pro 2. Jadi semua dapur penyedia MBG di seluruh Indonesia bakal dicek kelayakannya. Jadi tidak cuma itu, BGN juga lagi berbenah internal, mulai dari ningkatin kualitas SDM, memperbaiki tata kelola, sampai melakukan refocusing atau data penerima manfaat biar makin tepat sasaran. Jadi nanti pas kamu masuk sekolah, sistemnya sudah makin rapi, makin higienis, dan makin selai pastinya. Nah, lagian ya, dipikir-pikir benar juga sih teman pro 2. Kalau sekolahnya libur, terus makanannya mau diantarin kemana coba? Masa kurirnya harus mencari kamu yang lagi sibuk scrolling TikTok di kasur gitu ya? Tapi ya, dengar kata di stop sementara buat pembenahan data, Adelia tuh jadi ikutan baper loh. Program makan begitu saja rela dijeda demi mengevaluasi kualitas dan ketepatan sasaran. Lah, hubungan kita kok malah dijeda tanpa ada kepastian mau dibawa kemana ini? Tolong ya buat kamu yang di sana, kalau mau rehat itu buat berbenah jadi lebih baik, bukan malah hilang tanpa kabar alias ghosting gitu ya. Aduh, pagi-pagi udah kena mental ya teman pro 2. Nah, habis abaikan curhatan Adelia ya. Barusan itu. Teman pro 2, yang jelas kita dukung terus langkah BGN biar pas tahun ajaran baru nanti adik-adik dan juga teman-teman bisa dapat asupan gizi yang makin mantap dan makin berkualitas pastinya. Dan itu dia informasi pagi hari ini. Adelia masih terus menemani kamu. Don't go anywhere. Stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Selamat pagi teman Produa. Masih di Sepada, selamat pagi teman Produa dan masih dari Geraha Siar Eltari dan tentunya masih bareng sama Adelia di sini. Sudah pukul 9 lepas 12 menit, matahari atom gue sudah makin tinggi teman Produa. Dan buat kamu yang lagi di jalan, entah lagi naik motor sendiri, naik ojek pangkalan, atau lagi pesan ojek online, tetap fokus dan utamakan keselamatan teman Produa. Nah, kita ngomong-ngomong soal kendaraan di jalan raya, Adelia punya informasi yang lagi hangat banget dibicarakan di SPBU maupun di pangkalan-pangkalan ojol nih teman Produa. Ini terkait penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non subsidi khususnya Pertamax yang per 10 Juni kemarin naik jadi Rp16.250 per liter teman Produa. Nah, dampak dari naiknya Pertamax ini nih ternyata bikin para pejuang aspal alias abang-abang ojek online makin memperketat ikat pinggang teman Produa ya. Banyak dari mereka yang akhirnya memutuskan buat tetap bertahan dan mengandalkan Pertalite demi menghemat biaya operasional gitu ya. Nah, menurut curhatan beberapa driver ojol ada Pak Abdullah contohnya dan juga rekan Asis, pengeluaran buat bensin itu sekarang jadi salah satu komponen paling besar. Apalagi belakangan ini cari orderan lagi agak seret ya teman-teman. Nah, buat mereka jumlah tarikan atau orderan harian itu jauh lebih menentukan dapur ngebul atau tidak dibanding mikirin performa mesin pakai Pertamax. Jadi demi menekan pengeluaran, mereka tuh rela ngantri panjang di jalur Pertalite teman Produa. Para driver juga berharap banget nih ada program perlindungan dan kesejahteraan yang lebih kuat baik dari pihak aplikator maupun dari pemerintah. Nah, mendengar perjuangan abang-abang ojol yang rela mengantri panjang demi Pertalite, Adelia tuh langsung ikut kesentil dan baper sendiri teman Produa ya. Abang ojol saja rela mengantri lama dan panjang di bawah terik matahari demi menjaga stabilitas keuangan keluarganya. Lah saya sudah ngantri lama di hati kamu, pas sudah sampai depan malah ditolak gara-gara spek saya kurang sesuai sama kriteria mama kamu mungkin atau kriteria kamu ya. Aduh, sakitnya tuh tidak disubsidi banget ya. Ya mungkin kamu bilang, Adelia curhat terus sih. Sorry ya teman Produa, ini untuk menambah mood booster kamu pagi hari ini. Tapi salut banget sih sama perjuangan para driver ojol dan semua perjuang rupiah di luar sana. Termasuk kamu yang sedang mendengarkan Adelia saat ini yang lagi rebahan mungkin. Dan buat teman-teman Produa yang hari ini mobilitasnya tinggi, kamu tim yang mana nih? Tim setia mengantri Pertalite atau tim satset-satset antri demi Pertamax gitu ya. Tapi teman Produa, Adelia masih menemani kamu tentunya. So, kita mau puterin lagu dari Deep Deal ya teman Produa, Spontan Tanpa Uhuy. Lagu ini tuh bikin mood booster kita makin naik tidak sih teman Produa? Karena lagu ini tuh kayak centil-centil gimana gitu ya. So, here we go.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

101,2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Sudah Taylor Swift dengan Love Story Temam Pro 2 ya. Dan sudah pukul 9 lepas 55 menit ya Temam Pro 2. Berjam-jam bersama kamu tuh beneran seru banget Temam Pro 2. Berasa kayak waktu tuh jalan secepat kilat ya. Tapi sayang seribu sayang, Adelia harus pamit undur suara dari ruang dengar kamu pagi hari ini. Thank you so much buat teman-teman Pro 2 yang sudah setia mendengarkan Adelia dimanapun kamu berada. Dari pukul 5 pagi tadi sampai dengan kurang 5 menit lagi jam 10. Yang sudah absen cuaca, ikut menghayal babu bareng kalau punya duit setriliunan kayak Elon Musk, sampai ikutan curhat colongan ya pas bahas rupiah dan ojol tadi. Tapi kalian benar-benar the best and super kocak Temam Pro 2. Pokoknya nih buat kamu semua yang lagi di sekolah, di kampus, di kantor, atau yang lagi rebahan estetik menikmati liburan di rumah, tetap jaga mood kamu biar selalu happy ya. Jangan biarkan hal-hal kecil merusak hari kamu yang sangat berharga ini. Kalau capek ya istirahat, kalau lapar ya makan. Mumpung belum libur sekolah, entar lagi kan ya. Maksudnya cari cemilan yang enak ya. Pokoknya dibawa have fun saja segala aktivitas hari ini. Jalani hari dengan tetap keren, cerdas, dan jangan lupa untuk selalu tebar positive vibes ke orang-orang di sekitar kamu. So, setelah ini kamu bakal ditemani sama Ari Leon, Temam Pro 2 yang tidak kalah serunya untuk menemani hari kamu. So, saya Adelia Manik pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Have a nice day and bye-bye.
1: Terima kasih baru saja kamu dengerin Spada. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist. Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

Produa kembali lagi di Produa Hitlist. Selamat berjumpa setelah liburan kemarin ya, walaupun cuma sehari tapi itu sangat menyenangkan. Jadi bisa mengisi waktu liburan kemarin dengan hal-hal yang produktif. Nah, saya Ari akan menemani kamu lagi siang ini sampai sore hari nanti. Di awal jumpa kita ini langsung buat teman Produa bisa berinteraksi, bisa berbagi atau bisa request lagu favorit dan lagu-lagu kesukaan kamu. Oke. Okay? Nah, di sini teman Produa di mana saja lu berada gitu ya. Kamu berada dari kota perbatasan, saya ingin menyapa semua yang ada di pelosok, ya kan, di pelosok Rebelu yang damai ini, ya kan, beriman gitu ya. Dengan teman-teman saudara-saudari yang ada di pegunungan, di mana saja yang bisa mendengarkan Produa atau di kota-kota lain lewat RRI digital atau menggunakan streaming kami ya. Nah, ini di program kesayangan kamu, Ketong Semua ya, ruang buat milenial, remaja, Gen Z, menyuarakan Indonesia dari batas negeri. Asik. Gimana kabarnya dulu nih hari ini? Semoga hati tetap sedingin es kelapa muda ya. Di mana-mana ada, di lapangan umum ada. Jangan sampai cuaca atau buah yang tidak menyengat ini bikin kamu pada tensi ikutan naik. Jadi buat kamu teman Produa, pernah tidak ya ketemu dengan orang yang hobinya kok suka marah-marah gitu? Sukanya marah-marah terus. Sedikit-sedikit baper ya, sedikit-sedikit naik darah, terdarahnya keluar dari kepala lagi. Jadi atau jangan-jangan ada yang sengaja bikin gara-gara nih, sengaja bikin gara-gara sekedar karena mau mencari sensasi, biar diperhatikan orang, biar dianggap penting, atau mungkin biar diakuilah satu kampung. Jadi saya punya tipsnya buat kamu biar ini tidak menjadi kebiasaan dan justru tidak merugikan diri sendiri. Kita dengarkan dulu nih. Sambil menunggu yang mau request, saya spill di WhatsApp kami 0851 3728 7493. Ya, 0851 3728 7493. Sudah ada yang gabung langsung. Wah, mantap. Oke, saya langsung aja buka dulu nih. Selamat pagi ya. Dan salam jumpa buat kamu yang masih tetap setia. Untuk apa nih? Yudis, selamat pagi Yudis. Kak Ari, apa kabar? Selamat pagi dan semangat selalu ya buat Kak Ari Leon. Oke. Dan untuk saya sih baik ya, selalu baik gitu. Ini mau request lagu Ijitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Nah, itu tadi hampir diputar. Udah hampir diputar. Tapi akan pasti diputar buat kamu. Ya, terima kasih Yudis. Kita langsung aja dengarkan dulu. Siap hadir ke ruang dengar kamu. Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegau sih?
1: Bisa aja jajan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: yang hadir. Kalau untuk ekspektasi kami itu adalah untuk mencoba hal yang baru, dan ini pun konferensi internasional ya. Jadi coba kita maju lebih langkah lagi ke depan, karena Basura ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi juga di kampus kami, dan dia stay-nya di Bali, dan ini adalah memang peluang buat dia menginformasikan, Pak John boleh ya kita join? Saya bilang oke. Dan akhirnya kami mempersiapkan materi ini sangat singkat dan memang memberikan yang terbaik, karena memang yang hadir itu bukan tuh dari dosen, terus ada juga rektor, dan ada beberapa negara yang mengikuti ajang tersebut, dan pemateri pun juga luar biasa dari berbagai negara. Tantangan yang pertama gak bisa tidur ya, yang pertama mikir ini bisa gak ya, bisa gak ya. Tapi dari dukungan dari keluarga, dari istri dan teman-teman, bahwasannya bisa, John mah cincau lah, bisa anak-anak timur ya bisa. Dan memang kata bisa itu yang harus pegang terus, dan akhirnya bisa gitu. Dari tantangan-tantangan yang khawatir, kalau untuk ekspektasi kami itu adalah untuk mencoba hal yang baru, dan ini pun konferensi internasional ya. Jadi coba kita maju lebih langkah lagi ke depan, karena Basura ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi juga di kampus kami, dan dia stay-nya di Bali, dan ini adalah memang peluang buat dia menginformasikan, Pak John boleh ya kita join? Saya bilang oke. Dan akhirnya kami mempersiapkan materi ini sangat singkat dan memang memberikan yang terbaik, karena memang yang hadir itu bukan tuh dari dosen, terus ada juga rektor, dan ada beberapa negara yang mengikuti ajang tersebut, dan pemateri pun juga luar biasa dari berbagai negara. Tantangan yang pertama gak bisa tidur ya, yang pertama mikir ini bisa gak ya, bisa gak ya. Tapi dari dukungan dari keluarga, dari istri dan
1: Pro 2 FM, Atambua, teman terbaik kamu.

0: lagu di Pro 2 Hitlist.
1: Oke, kembali lagi di Pro 2 Hitlist. Di sini terima kasih sudah ada yang gabung tadi. Waduh, ketemu lagi ya dengan yang namanya Ira. Katanya halo selamat pagi Kak, ini dengan Ira yang gabung tempo hari. Udah lama kayaknya ya. Tempo hari. Baik, lagunya kata Ira mau dengar lagu dari Igitaf lagi. Oh, featuring Hindia ya. Masih ada cahaya. Igitaf featuring Hindia. Masih ada cahaya dari Ira. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, untuk yang lainnya kita coba lihat juga di Instagram. Kalau mau gabung kamu juga boleh langsung inbox atau kirim pesan ke Instagram atau Facebook kami, RRI_Pro2Atambua. Nah, untuk yang mau di WhatsApp, saya spill lagi nomornya nih di 0851 3728 7493. Kamu selain mau request lagu, kamu bisa juga ya berbagi tips, inspirasi, atau mau berbagi cerita, boleh ya. Oke, teman Pro 2. Nah, kita masih kembali ke topik tentang stop senggol bacok gitu ya. Tips kalem nih buat yang suka marah dan cari sensasi. Jadi kalau bahasa kerennya ya, kerennya sekarang itu hobi cari panggung tapi dengan cara yang keliru. Nah, ini nih. Kalau mau cari panggung harusnya sensasinya yang bagus, yang bisa dipuji gitu ya. Memang sih marah itu manusiawi, cari perhatian itu wajar. Tapi kalau setiap hari kerjaannya marah, cari sensasi terus, lama-lama kan teman-teman juga jadi malas ya kan, dekat-dekat gitu loh. Hidup jadi penuh drama, dramatis. Nah, biar katong sendiri terjebak di lingkaran begitu, senggol bacok ini pas sekali, karena hari ini saya mau bagi-bagi nih tips dan kiat biar hidup kita lebih kalem dan damai. Oke, seperti biasa, tarik nafas, rem mulut gitu, tarik nafas, rem mulut, aturan 10 detik lah. Kalau ada hal yang bikin emosi, jangan langsung gas, pasang status di media sosial terus maki-maki gitu. Diam dulu 10 detik, tenang, terus tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, kasih waktu otak untuk berpikir rasional. 10 detik itu pasti otaknya lagi jalan tuh, mau tindakan apa, yang baik, yang salah, langsung pilih yang baik. Jadi ada dua pilihan, langsung pilih yang baik, salahnya dihapus, bukan pakai otot ya, tapi pakai otak. Ya, ini tips yang pertama nih. Masih mau tahu tips yang berikut? Dengarin lagi yang berikut ini dulu. Ada Igitaf dan Hindia mau lewat. Masih ada cahaya.

0: sekarang langsing amat. Padahal kemarin badan lu masih lebih gede dari ini deh. Wah, jadi makin oke nih.
1: Iya sih, soalnya saya tidak pede punya badan gede begini. Ini lagi program diet. Targetnya kalau bisa dalam 2 minggu harus berhasil pokoknya.
0: Lah, tapi kan program dietnya jangan dipaksakan gitu dong. Bahaya loh kalau diet berlebihan, bisa berdampak buruk buat kamu. Jadi diet itu boleh, tapi diet yang sehat, jangan yang ekstrim begini. Kamu bisa kekurangan kalori. Energi di tubuh kamu kalau sampai berkurang, itu bisa menyebabkan metabolisme ikut melambat. Nah, mending kamu periksa ke dokter sebelum kondisi kamu tambah parah.
1: Wah, makasih ya sudah mengingatkan. Kamu mau nggak temani saya ke dokter?
0: Oke, bolehlah.
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak

meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Kita masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Apa kabar untuk yang baru gabung? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dan ini hari mulai menjelang siang. Walaupun ada angin sejuk, tapi juga teriknya sedikit menyengat. Mudah-mudahan kamu bisa selalu prepare ya, menghadapi cuaca yang berubah-berubah. Kadang mempengaruhi kondisi semangat dan juga stamina kita. Nah, untuk kamu di siang ini yang sudah gabung lagi, terima kasih. Tadi lagu-lagunya keren-keren semua ya. Hari ini sudah dihadirkan spesial buat semua teman Pro 2 di edisi Rabu 17 Juni 2026. Kita sapa lagi. Halo kakak, selamat siang. Ya, selamat siang juga. Ini dengan Yanto. Oke, Yanto. Udah dua kali, tiga kali ya kayaknya ketemu sama si Yanto ini di Pro 2. Mau dengar aja lagu dari Raim Laude, Menari-nari. Wow. Ini requestannya sekarang nih, milenial memang super duper update, semua up to date. Karena mungkin siarannya selalu ada lagu yang lewat di lini masa, atau barangkali mungkin hobi buat dengerin musik, fokus punya waktu untuk dengerin musik. Dan kalau seperti itu, pas banget ya kamu dengerin Pro 2, karena kita punya beberapa waktu yang disediakan buat teman Pro 2. Request lagu sendiri, bakal diputarkan, semua pasti lagunya keren-keren. Oke, kita ucapkan terima kasih, selamat siang untuk Yanto sudah request dari Raim Laude ya. Oke, udah siapkan, selamat beraktivitas. Lagi-lagi masih ada siapa lagi nih ya. Oke, baik teman Pro 2, masih ada lagi juga yang katanya iseng ya. Ini benar ya, dari Atambua ya. Iya benar, iseng dengerin pro 1. Ini bukan Pro 1, Pro 2 sih. Pro 2 kan, jadi lagu-lagunya enak-enak semua. Kamu boleh gabung ya. Ini Pak siapa ya, kalau tidak salah namanya disingkat-singkat nih, SLJ. Oke, Pak SLJ. Baik, kita mau request lagu apa kamu boleh ya gabung, karena kita lagi live juga, live siaran, jadi lagunya bakal langsung kita hadirkan. Thank you, selamat siang. Dan karena kita masih punya beberapa tips dan solusi untuk kamu dengarkan di siang hari ini, masih kaitannya dengan kiat gitu nih buat yang merasa diri suka marah-marah dan suka cari sensasi hanya demi mendapatkan apa yang mau. Nah, tadi sudah saya kasih tips yang pertama adalah kita harus tarik nafas 10 detik aja, sebentar, buat ya menyeleksi apa yang mau keluar dari mulut kita atau yang ada di otak kita. Yang kedua adalah alihkan sensasi jadi prestasi. Sensasi itu bukan prestasi, jadi sebaiknya yang sensasi kamu rubah jadi prestasi aja. Suka diperhatikan orang, bagus, itu bagus banget. Itu artinya kamu punya bakat jadi pusat perhatian, tapi rubah caranya. Nah, daripada bikin sensasi yang bikin orang berantem, bikin orang ill feel, bikin orang malas gitu ya, atau kita suka ajak teman ceritanya gosip mulu, sebar gosip gitu, mending bikin konten kreatif. Gimana, setuju gak sih? Ikut komunitas-komunitas apa aja yang positif di Atambua, mungkin komunitas musik ya, atau komunitas olahraga mungkin. Nah, ini kan panggung tapi positif, panggungnya ada tuh ya kan, cari panggung yang positif. Dan masih ada banyak, mau tahu lagi, masih ada kok ya, dengerin terus Pro 2 FM.

Dari saya dan teman-teman sendiri melihat bahwa masih banyaknya membuang sampah sembarangan itu adalah dari tindakan perilaku kita. Mm-mm. Terutama kita Gen Z ya. Kita masih merasa bahwa membuang sampah itu tidak punya dampak terhadap lingkungan. Mm. Nah, artinya ya sudahlah, kita menikmati indahnya alam kita, tapi sampah-sampahnya kita buang saja. Nanti bakal sampah-sampah ini bakal dengan sendirinya hilang. Misalnya mungkin dengan terbawanya angin atau hujan dan sebagainya. Itu mungkin yang dipikirannya teman-teman seperti itu. Tapi mereka tidak tahu bahwa dampak dari kita membuang sampah itu, bahwa dampaknya akan terhadap lingkungan maupun kesuburan tanah di sekitar puncak dan lain sebagainya. Itu jadi ini minimnya kesadaran bagi kami itu, bahwa minimnya kesadaran kita sendiri ya. Saya pikirkan kalau membuang sampah ini, kalau kita punya kesadaran pasti kita tahu kalau kita buang ini kan pasti akan mencemari lingkungan dan lain sebagainya. Tapi teman-teman yang muncak itu mungkin mereka merasa bahwa buang sampah. Dari saya dan teman-teman sendiri melihat bahwa masih banyaknya membuang sampah sembarangan itu adalah dari tindakan perilaku kita. Mm-mm. Terutama kita Gen Z ya, kita masih merasa bahwa membuang sampah itu tidak punya dampak terhadap lingkungan. Nah, artinya ya sudahlah, kita menikmati indahnya alam kita, tapi sampah-sampahnya kita buang saja. Nanti bakal sampah-sampah ini bakal dengan sendirinya hilang. Misalnya mungkin dengan terbawanya angin atau hujan dan sebagainya. Itu mungkin yang pikirannya teman-teman seperti itu. Tapi mereka tidak tahu bahwa dampak dari kita membuang sampah itu, bahwa dampaknya akan terhadap lingkungan maupun kesuburan tanah di sekitar puncak dan lain sebagainya.

0: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
1: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
2: Sudah!
1: Ayo maju!
2: Sudah!
1: Serang!
2: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
3: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
4: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Enggak hit list.
1: Teman Pro 2 masih di Pro 2 hit list. Masih ada tips-tips yang menarik mau saya kasih lagi, tapi kita baca dulu yang udah request di sini. Thank you. Oke, selamat pagi menjelang siang buat yang sudah gabung lagi di Pro 2. Selamat siang Kak Ari Leon, salam kenal ini dengan Evi. Mau salam buat Kakak Alin, buat Kakak Ina Bento Selfie, juga untuk Kakak Redem. Wah. Untuk kakak yang bertugas, terima kasih. Kalau boleh putar lagu dari Budi Doremi, judulnya Ada Untukmu. Budi Doremi ya. Oh, sudah siap lagu Budi Doremi. Terima kasih. Aduh, baik banget ya hari ini. Dan masih ada lagi di Instagram. Selamat siang Kak Ari, ini dengan Maria, mau request lagu dari Adrian Khalif. 201 kali. 2001 kali. Adrian Khalif. Oke, terima kasih Maria. Selamat siang. Dan yang lainnya masih ada waktu, ini masih setengah jam lebih sampai di jam 12 siang. Kalau mau request, boleh ya, kita tunggu di WhatsApp dan sosial media kami di RRI Pro 2 Atambua. Ketik aja RRI Pro 2 Atambua. Untuk WhatsApp 0851 3728 7493. Nah, kita sebagai milenial yang mungkin sudah sangat terpapar dengan sosial media, kayaknya sosial media juga kadang-kadang mempengaruhi sikap atau bisa mempengaruhi perilaku seseorang jadi kebiasaan. Kenapa sih kita harusnya punya relasi yang banyak, justru teman-teman pada ilfil atau menjauh dari kita karena kebiasaan suka marah-marah atau suka cari sensasi gitu. Kadang-kadang kita itu gampang marah, kenapa? Karena keseringan lihat postingan orang lain yang memancing emosi. Gitu. Mulai sekarang unfollow semua akun-akun yang bikin hati panas ya. Isi beranda medsos dengan hal-hal yang bikin tertawa, bikin senang, dan ya hal-hal belajar hal-hal baru kita buang kalau itu hal-hal lama atau kebiasaan lama yang membuat teman-teman kita jadi pada menjauh. Artinya kurang nyaman buat orang lain ya. Kita masih di Pro 2 Hit List. Selamat menikmati, sudah siap hadir ke ruang dengar kamu dari punyanya Budi Doremi. Ini dia, Ada Untukmu.

0: Pancasila hidup kalau anak muda merasa memiliki. Mereka merasa memiliki bahwa Pancasila itu negara ini juga milik kita, bukan hanya milik orang dewasa atau milik guru atau milik siapapun itu. Jadi itu sama-sama menjadi milik kita sehingga mereka juga, oh saya juga harus ikut punya kayak punya rasa tanggung jawab bahwa saya juga punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan atau mempromosikan atau mengenalkan Pancasila kepada teman-teman yang lain. Terus memberi mereka ruang untuk menafsir ulang nilai itu dengan gaya mereka. Harapan untuk generasi muda tetap menjaga Pancasila sebagai fondasi dasar negara kita dengan promosikan, bisa buat di IG atau di TikTok atau di apapun itu, menerapkannya di lingkungan sekitar dengan baik. Pancasila hidup kalau anak muda merasa memiliki. Mereka merasa memiliki.
1: 99,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist di program request lagu dan juga berbagi cerita ya. Nah, di siang hari ini ada banyak ya yang sudah saya hadirkan. Semoga bisa membantu, bisa jadi referensi buat yang memperbaiki diri. Seperti itulah bagaimana kita semua bisa hidup berdampingan dengan nyaman, aman, dan punya banyak relasi yang positif. Orang yang suka marah-marah atau suka cari sensasi biasanya karena ada rasa sepi atau punya masalah terpendam yang tidak selesai-selesai. Jadi kamu bisa ceritakan ke orang-orang terdekat kamu, ke orang tua, ya kan, ke sahabat curhat, dan bukan cari ribut atau cari sensasi buat mendapatkan pengakuan atau perhatian yang sebenarnya juga tidak memberikan contoh atau teladan yang baik buat orang lain gitu. Mudah-mudahan ya hidup di Atambua ini boleh dikatakan ini sudah sangat indah, sangat damai. Semua di sini ya kan, orang Atambua itu terkenal dengan persaudaraan yang erat. Jadi buat apa menghabiskan energi untuk hal-hal yang bikin rugi diri sendiri, apalagi sampai merugikan orang lain. Oke? Ingat, orang yang berkelas itu dikenal karena prestasinya, pencapaiannya, bukan karena sensasi atau urat lehernya yang gampang putus. Oke, mari kita sama-sama belajar dari pribadi yang lebih tenang, lebih sabar, dan membawa damai buat semua. Oke? Akan kita akhiri untuk sesi requestnya. Jadi saat lagi di jam 12 siang kami ajak kamu untuk dengarkan obrolan seru di Santai Siang, membahas kaitannya dengan ekonomi digital atau UMKM lah ya, yang sekarang lagi marak dijadikan sebagai apa ya, peluang usaha atau peluang bisnis bagi kaulah muda atau milenial. Buat kamu teman Pro 2 dimanapun, tetap dengarkan Pro 2 FM, bisa melalui audio streaming kami. Silakan diklik atau dicari linknya RRI Pro 2 Atambua, bisa searching atau browsing sendiri melalui Google RRI Pro 2 Atambua, atau kamu juga bisa download aplikasinya RRI Digital. Nah, untuk kamu semua sudah siap hadir dari Ariel, Noah, dan Raisya. Senang dengar suaramu lagi.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

0: nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Air mengajarkan kita banyak pelajaran berharga. Pertama, tentang fleksibilitas. Air dapat mengalir melalui berbagai rintangan tanpa kehilangan integritasnya. Begitu juga dengan kehidupan kita, perlu belajar untuk bersikap fleksibel menghadapi perubahan dan tantangan. Kedua, yaitu ketenangan. Air yang tenang menggambarkan keadaan pikiran yang damai dan stabil. Dalam kesibukan kita, penting untuk mencari ketenangan dalam diri untuk mengatasi stres dan kegelisahan. Ketiga, kekuatan. Meskipun lembut, air memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat mengukir lembah, merusak batu, dan mempengaruhi bentuk bumi. Demikian juga kita harus menghargai kekuatan dalam kesederhanaan dan ketenangan. Terakhir, yaitu air selalu mencari jalan menuju laut, tidak peduli seberapa berlikunya perjalanannya. Demikian juga kita harus mempertahankan komitmen dan kesetiaan terhadap tujuan kita, bahkan dalam menghadapi rintangan. Jadi, hiduplah seperti air yang mengalir, walaupun banyak rintangan, air akan tetap mengalir dan mencari jalan terbaik untuk tetap melanjutkan alirannya sampai ke ujung muara.

0: Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Teman Pro2, kembali lagi, selamat siang, salam jumpa di Santai Siang Pro2 FM Atam Buana. Hari ini saya Ari Leon kembali menemani kamu dalam obrolan tentang UMKM, ya, banyak hal tentang kuliner, tentang usaha-usaha mikro, kecil, menengah, semuanya. Kita akan ajak untuk berbagi cerita pengalaman mereka bagaimana bergelut dalam bisnis atau dunia usaha ini. Dan hari ini sudah bersama saya narasumber kita, ada Kakak Tiani Besi yang akan berbagi cerita pengalamannya atau inspirasinya tentang bagaimana merintis usaha kios. Nah, kita langsung aja sabar dulu. Selamat siang Kak Fanny.
2: Selamat siang juga.
1: Apa kabar nih?
2: Puji Tuhan baik.
1: Sehat ya?
2: Sehat selalu.
1: Oke. Okay. Kak Fanny, ini biasa kalau di rumah panggilannya apa sih, Fanny ya?
2: Fanny, iya.
1: Fanny. Oke. Okay. BTW, Fanny rumahnya di mana sih?
2: Di Loloa.
1: Loloa, dekat gereja Katolik itu.
2: Iya.
1: Nah, Fanny tadi kesini pakai apa?
2: Mobil.
1: Mobil ya?
2: Iya.
1: Bawa mobil sendiri?
2: Iya.
1: Wow, itu mobilnya siapa sih?
2: Orang tua.
1: Orang tua. Atau mobil sendiri kayaknya. Oke, okay, Fanny. Nah, ini kita mau cerita-cerita putar usahanya Kak Fanny. Dengar-dengar Kak Fanny punya usaha kios.
2: Iya.
1: Boleh tahu sejak kapan sih usaha ini dijalankan?
2: 2023, akhir 2023.
1: Akhir 2023.
2: Iya.
1: Itu berarti berjalan sekarang udah berapa tahun? 3 tahunan ya?
2: 3 tahun.
1: Nah, saya pingin Kak Fanny cerita nih, kenapa sih sampai punya ide atau memilih untuk buat kios begitu?
2: Awalnya kan kerja ikut orang.
1: Apa tuh awalnya? Kerja apa semua?
2: Kerja kosmetik di toko Ria Pasar Baru.
1: Toko Ria Pasar Baru?
2: Iya.
1: Oh, kosmetik yang ingat saya iya. Sekarang. Jadi di toko kosmetik itu?
2: Iya.
1: Itu tugasnya cuma berjualan kosmetik atau merias orang juga sih?
2: Jual kosmetik. Kalau ada yang minta merias di luar jam kerja, ada waktu boleh.
1: Oh, jadi ya. Bisa juga, punya keahlian juga ya?
2: Iya.
1: Oke. Jadi sebenarnya ini ada beberapa keahlian yang mungkin belum banyak orang tahu, ya. Tapi sementara yang udah berjalan kios.
2: Iya, kios.
1: Tapi kenapa sih sampai memilih untuk keluar dari pekerjaannya dan memilih buat kios begitu?
2: Awalnya tuh hanya mencoba, karena kalau ikut orang tuh memang enak. Tapi terkadang pas ada hal yang di luar kerja, izin kan susah Kak.
1: Oh iya benar, swasta lagi ya.
2: Iya swasta. Dan di situ coba untuk resain, terus buka usaha sendiri. Awalnya cuma coba-coba. Kalau usahanya lancar, puji Tuhan lanjut. Kalau tidak ya cari kerja sudah, karena setelah lanjut resain.
1: Oke, jadi awalnya itu cuma sekedar mencoba, bukan punya target kayak saya harus sukses nih. Awalnya belum begitu ya?
2: Iya mencoba.
1: Mencoba. Jadi setelah mencoba, berapa lama kamu ngerasa bahwa wah ini ternyata hasilnya bagus gitu?
2: Setengah tahun kemudian rasa hasilnya bagus, ternyata enak usaha sendiri.
1: Enak ya? Kenapa sih enak?
2: Enak karena tidak ada yang perintah. Kita mau melakukan sesuatu terserah, ya, tapi benar. Yang positif begitu ya Kak. Terus harus dengan itu kita bisa belajar bahwa oh ternyata usaha sendiri itu harus lebih hemat lah begitu.
1: Jadi kayak memanage keuangannya ya?
2: Iya Kak. Kalau ikut orang kan Kak, suka-suka pakai ya, uang, selesai, benar. Nanti habis bulan terima lagi. Kalau boros kan tidak ada hasil.
1: Benar, benar.
2: Ketiga kalau usaha sendiri, pakai uangnya tidak royal. Contoh kayak mau beli sesuatu, kita pikir ini kebutuhan atau kepentingan.
1: Benar.
2: Gitu.
1: Benar sekali.
2: Dan berjalannya waktu, oh ternyata usahanya ada liku-liku yang kadang mau menyerah. Itu satu di saat harus bangun pagi.
1: Benar ya. Jadi kita artinya harus benar-benar selain memanage keuangannya, kita juga memanage waktu ya.
2: Waktu yang ada.
1: Tapi kenapa sebagai seorang yang punya usaha sendiri ya, ini saya bertanya ke semua orang, itu tidak bisa kalau kita bangun kesiangan.
2: Karena kalau bangun kesiangan kan otomatis yang beberapa dekat kita kan sebuka, otomatis ada pelanggan kita yang lari ke sebelah.
1: Iya. Jadi itu salah satu ya.
2: Iya,
1: ternyata membuka usaha itu harus konsisten bangun pagi dan harus buka lebih awal.
2: Lebih awal.
1: Mungkin supaya tangkap rezekinya duluan sebelum orang tangkap kan ya.
2: Iya.
1: Berarti masuk akal juga nih ada pepatah bilang jangan bangun terlambat nanti rezekinya dipatok ayam katanya.
2: Iya.
1: Ya, mungkin. Okay. Nah sampai sekarang pasti selama perjalanan itu banyak hal yang kamu rasakan. Ada susahnya, ada juga tantangan-tantangan atau rintangan-rintangan kecil yang kamu hadapi. Kira-kira apa sih kendala kalau kita punya usaha kios begitu?
2: Harus lebih konsisten. Harus lebih teliti.
1: Lebih teliti.
2: Iya, karena ketika kita tidak teliti kita bisa jatuh.
1: Bisa tekor ya.
2: Iya, tekor. Keuntungannya sedikit, tetapi kalau setiap hari berputarnya terus maka
1: pasti.
2: Iya, pasti.
1: Akhirnya pasti akan menghasilkan gitu.
2: Menghasilkan.
1: Ya. Nah, kalau di tempat seperti yang kamu buka sekarang. Nah, itu saingannya gimana?
2: Kalau saya di situ kan sendiri saya kayak paling besar. Yang lain kan kecil-kecil.
1: Oh, jadi kamu rasa bahwa perbandingannya kalau misalkan kita membuka yang besar dengan yang kecil-kecil pasti ada perbedaannya ya?
2: Iya, ada perbedaannya. Kalau otomatis kan pasti kita lengkap. Kecil kan baru merintis, pasti masih pelan-pelan lah kak, ya, belum lengkap.
1: Oke. Nah, ini waktu ketika kamu membuka paling pertama itu yang kamu isi di kios kamu itu dalam keadaan langsung lengkap komplit atau hanya beberapa barang aja yang dijual?
2: Awalnya hanya beberapa barang kan, terus lama kelamaan kan kita menjual kak, pasti ada yang tanya contoh, kak ada sabun Lifebuoy, contohnya belum beli kan kak? Oh berarti ada barang ini, berarti kita
1: kurang
2: beli
1: dicatat.
2: Terus belinya tuh tiga saja kak, tiga item, asal lengkap begitu.
1: Jadi kayak untuk restocknya itu sesuai dengan apa yang dicari oleh pelanggan gitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya benar.
1: Kalau sudah ada mungkin stoknya ditambah, tapi kalau belum ada dicarikan dan diisi.
2: Iya benar.
1: Okay. Nah di sana kalau misalkan kita membuka kios itu biasanya bahan pokok apa yang paling dicari oleh masyarakat?
2: Beras.
1: Beras.
2: Mie telur. Minyak tanah, minyak goreng.
1: Oh, jadi kayak lebih ke kebutuhan pangan, kebutuhan makan minumnya ya, yang lebih banyak. Sementara yang lain ini kan cadangan.
2: Cadangan.
1: Mungkin kalau tidak ada pun orang tidak mati.
2: Iya.
1: Ya kan? Tapi yang ini paling utama, yang paling banyak dicari.
2: Benar.
1: Oke. Okay. Nah, untuk suppliernya itu biasa dari mana sih? Untuk mengisi kiosnya atau kamu turun belanja langsung sendiri?
2: Turun belanja langsung kak, karena kadang harga naik.
1: Okay.
2: Iya. Jadi harus selesai turun belanja, harus cek semua toko mana yang harganya paling di bawah. Sekalipun selisihnya cuma Rp250.
1: Oh, ya?
2: Harus lebih diperhatikan itu kan.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Jadi memang ternyata seorang pebisnis itu sampai sedetail itu ya.
2: Iya.
1: Kalau kita yang cuma sekedar ibaratnya konsumtif pasti Rp500 ya kan, pasti tidak begitu berarti untuk sebuah harga. Nah ini pelajaran baik nih buat siapapun yang mungkin mau berusaha, hanya ini harus diperhatikan menurut Kak Fani, penting banget. Kemudian menurut kamu ya, ini ke pribadi kamu, apa makna sebagai seorang wanita kan, yang mandiri gitu. Wanita mandiri itu versi kamu seperti apa sih?
2: Harus bekerja keras kan?
1: Bekerja keras.
2: Karena zaman sekarang susah.
1: Susah.
2: Harus berani mencoba. Mm-mm. Jangan pernah takut untuk gagal ke depan kan. Ketika kita memulai sesuatu, berdoa, mencoba, pasti berhasil.
1: Pasti berhasil.
2: Jangan pernah ada rasa takut.
1: Oke, jadi jangan pernah ada keraguan di hati bahwa ingin memulai, tapi gimana kalau nanti rugi?
2: Iya,
1: jadi
2: benar.
1: Tidak boleh takut itu dulu.
2: Iya.
1: Hajar dulu gitu.
2: Hajar
1: ya.
2: Dulu. Tidak mau tahu ke depan seperti apa, hajar dulu.
1: Maju, oke. Jadi kalau sudah takut duluan, lah kita tidak akan pernah bisa memulai.
2: Iya benar.
1: Oke. Kemudian mungkin dari hasil setelah kamu mulai menjalankan usaha kios ini kan udah 3 tahun ya katakan, apa hasil dari usaha yang kamu dapatkan?
2: Dari menabung sehari, contoh ya. 50, berjalannya berapa tahun? Ya sudah bisa membantu contoh adik-adik sekolah, kuliah.
1: Okay. Jadi kayak lebih fokusnya mengurus keluarga juga ya.
2: Iya.
1: Nah kamu sendiri ada tidak nih target kedepannya dari usaha yang ada sekarang?
2: Target kedepan mau perluas lagi.
1: Perluas lagi ya? Mungkin jadi bentuk seperti toko?
2: Iya.
1: Iya ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Karena banyak masih kurang, contoh kayak air isi ulang RO gitu. Ada rencana mau tambah.
1: Jadi kamu melihat ya ada peluang di area situ yang bisa
2: iya.
1: bisa dimanfaatkan, kamu coba ya.
2: Iya.
1: Jadi rencana kedepannya ini akan ada tempat pengisian ulang air minum.
2: Iya.
1: Ya, semoga berhasil ya.
2: Amin.
1: Nah, untuk usaha seperti ini nih apa sih yang harus dipersiapkan seseorang supaya dia ibaratnya kayak pemasukannya itu bisa bersih, tidak kurang atau merugi. Misalkan ada yang dia mau usaha tapi dia harus bayar kontrak tanah, terus dia juga mungkin sementara masih kos-kosan atau gimana. Nah, kalau menurut kamu untuk bisa sukses menjalankan sebuah kios ini apa yang harus betul-betul dipersiapkan?
2: Yang pertama tempat usaha.
1: Tempat usaha.
2: Kalau tempat usaha contoh sekalipun kontrak gitu kak, bisa kok sehari kita harus pintar simpan berapa sehari biar per bulan bagi untuk bayar kontrak, mungkin ada untuk buat makan minum begitu.
1: Oke. Okay.
2: Iya. Intinya bisa berbagi.
1: Bisa diatur keuangannya supaya jangan sampai mengurangi lagi hasil yang udah didapat gitu ya.
2: Buka usahanya harus on time. Jangan pernah, kadang kan kita tutup dulu hari Minggu. Tapi jangan, kalau sepulang ibadah atau apa kan bisa buka.
1: Bisa buka lagi.
2: Iya.
1: Oke. Nah, kamu sebagai seorang bagian dari masyarakat sosial begitu kan, pasti ada pergaulan, ada kesenangan, ada hobi. Apa ya ibaratnya kegiatan-kegiatan yang ingin kamu lakukan untuk menghibur diri atau sebagai refreshing lah. Nah itu gimana kamu membagi waktunya?
2: Kadang minta tolong adik jaga tempat usaha, keluar, tapi paling lama kalau ke Kupang cuma 3 hari. Tetapi ketika kita keluar kita tetap connect ke mereka, tanya ini bagaimana, barang mana yang kosong, tulis di nota, tolong belanja. Setelah belanja, kirim notanya, biar kita bisa bagi harga, kasih harga. Tetap connect dengan tempat usaha.
1: Jadi jangan sampai hilang kontak sama sekali ya.
2: Benar.
1: Bisa-bisa pulang tempat usahanya hilang juga ya. Oke, Kak Fani, jadi kamu tetap untuk kesenangan diri atau kebutuhan untuk liburan dan sebagainya, tetap berjalan normal ya.
2: Iya, tetap berjalan normal.
1: Bukan berarti berusaha semua yang lain-lain kita kayak langsung dilepas semuanya, fokus ke usaha aja, tidak juga kan?
2: Tidak juga.
1: Oke. Jadi untuk usaha ini hanya keluarga atau adik yang kamu percaya untuk menjaga atau ada orang lain yang membantu di situ?
2: Hanya keluarga, adik
1: hanya
2: sendiri.
1: Keluarga. Untuk sementara masih bisa di handle sendiri.
2: Handle sendiri, iya.
1: Belum butuh asisten gitu ya?
2: Belum.
1: Oke, okay, belum. Oke. Okay. Kemudian juga saya pengen tahu nih, mungkin sebagai seorang yang sudah berpengalaman lah, 3 tahun itu cukup berarti untuk seorang wanita lagi mandiri dan menjalankan usaha sendiri. Apa sih satu kunci untuk bisa sukses menurut kamu? Satu atau dua aja yang paling kamu terapkan dalam hidup kamu?
2: Yang pertama berdoa.
1: Berdoa itu pasti ya.
2: Iya. Yang kedua harus rajin dan semangat bahwa saya pasti bisa.
1: Jadi kalau orang yang kayak cuma ibaratnya apa ya, panas-panas di awal, agak susah ya untuk sukses. Jadi harus meyakinkan diri bahwa pasti bisa.
2: Pasti bisa, jangan pernah menyerah.
1: Memotivasi diri untuk tetap semangat.
2: Iya.
1: Oke. Pernah tidak sih ada di titik jenuh kayak, wah ini tidak bagus nih? Pernah tidak punya sempat ada di titik
2: pernah.
1: Itu kenapa itu?
2: Jualan dari pagi sampai siang kayak sepi begitu.
1: Sepi,
2: rasa aduh ini bagaimana gitu. Terus hibur diri ya nonton TikTok. Kalau kios sepi caranya apa? Nonton TikTok. Tuhan pasti tolong ada yang kirim begitu motivasi sendiri. Dan memang ada orang di situ. Mulai ada pembeli-pembeli dan sampai saat ini dari situ tahu ternyata kalau pagi jam begini rame, siang jam begini sepi. Iya. Tetap menunggu.
1: Okay. Jadi sudah ada tahu waktu-waktu di mana kita harus betul-betul stay karena pembelinya pasti akan banyak dan ada waktu-waktu tertentu yang pembelinya mungkin sepi karena mereka juga lagi sibuk mungkin ya. Oke. Okay. Nah, kalau misalkan sekarang kan sudah di era digital. Era modern lah, semua orang pada banyak yang membuat kayak promo atau menjual lewat internet dan lain sebagainya. Kamu sendiri memanfaatkan media digital tidak untuk promosi atau mungkin memposting di sosial media gitu?
2: Iya, sering-sering posting.
1: Apa pengaruhnya nih di era sekarang media sosial untuk sebuah usaha yang kamu jalankan?
2: Pengaruhnya tuh bisa, kalau promo kan bisa diperluaskan kan, mungkin ada yang ada sebagian contoh orang, oh ternyata kiosnya ada di tempat ini, dia punya ini, dia jual ini, gitu.
1: Okay. Jadi ada pengaruhnya juga ya, kalau misalkan kita posting-posting begitu, akhirnya orang jadi tahu.
2: Iya. Orang jadi tahu. Mungkin saling memberitahukan, oh mau belanja ini di kios itu ada di sana.
1: Pernah berpikir untuk sekarang orang jualan live begitu?
2: Pernah berpikir, tapi ada satu hal yang membuat saya terus semangat bahwa rejeki itu tidak akan kemana-mana asal kita niat dan rajin.
1: Rajin aja ya.
2: Iya.
1: Tidak harus selalu sama seperti orang lain gitu ya.
2: Tidak mau bersaing atau
1: bersaing secara sehat aja ya. Tidak mau terlalu ambisi gitu ya.
2: Iya.
1: Okay. Dan mungkin ada tidak nih tips atau trik dari kakak Fani untuk teman-teman yang sekarang lagi berusaha, mungkin usaha apa aja ya, tapi mereka merasa bahwa wah ternyata di atas buah ini susah cari uang.
2: Kalau menurut saya Atambua tidak susah untuk cari uang kan. Yang penting kita punya niat, terus kita mau berusaha. Jangan pernah lihat, aduh ini tempat sepi. Jangan pernah lihat itu, mulai dulu pasti ada pembelinya. Pasti ada.
1: Okay. Usaha apa saja itu?
2: Apa saja pasti ada jalan. Asal kita punya niat, Kak.
1: Punya niat ya.
2: Iya.
1: Dan kalau berbisnis atau berusaha begini tuh kita cukup buka dan kita duduk tunggu aja atau butuh ada sedikit apa ya keaktifan lagi nih untuk bisa punya konsumen yang lebih banyak.
2: yang kita buka begitu kan Kak. Mungkin story-story, terus susun barangnya rapi, sesuainya.
1: Itu pengaruh juga ya.
2: Segala sesuatu contoh usaha tuh kak harus rapi biar dilihat orang tuh wow, gitu, menarik.
1: Bikin orang nyaman.
2: Gitu. Nyaman ya.
1: Terus pelayanan ke konsumen itu kamu punya cara atau trik tersendiri tidak?
2: Punya.
1: Itu contohnya seperti apa tuh?
2: Contoh kayak belanjanya cuma biar 1000 kak, tapi ajak cerita cerita. Jangan pernah rasa kayak langsung ketahuan pelanggan bahwa oh ternyata belanja 1000 pelayanannya begini. Jangan pernah sampai ketahuan. Sekalipun dalam hati sedikit dongkol, tetap semangat layani. Dari 1000 pasti banyak.
1: Dari 1000 itu baru bisa mencapai, menjadi banyak. Jadi kita jangan membandingkan atau membedakan yang belanja banyak dengan yang belanja kecil ya. Di sana kalau untuk antusias masyarakat belanja secara sekarang kan udah banyak orang belanja kadang-kadang online ya kan, belanja barang kecil-kecil tapi beli secara online dengan jumlah yang lebih banyak, datang mereka merasa untung. Tapi kalau kamu melihat sendiri antusias masyarakat yang belanja secara offline dengan online ini, kayak mana yang kamu rasa sampai sekarang masih lebih diminati masyarakat gitu?
2: Contoh barang?
1: Kebiasaan belanja.
2: Kebanyakan itu kak, makanan gitu, beras.
1: Itu kan tidak mungkin orang online.
2: Iya.
1: Jadi kita sediakan sesuatu yang benar-benar sesuai kebutuhan.
2: Iya kak, harus. Sesuai kebutuhan setiap hari itu harus kak, sekalipun stoknya menipis kita harus segera cepat belanja untuk siapkan stok, jangan sampai habis.
1: Jangan sampai habis, stoknya harus tetap ada.
2: Tetap ada.
1: Gitu. Kamu tidak punya kayak apa kerjasama khusus dengan apa ibaratnya kayak produsen begitu seperti mereka yang punya perusahaan besar seperti PT Wings atau perusahaan-perusahaan yang menyediakan barang-barang kios begitu untuk mereka langsung mengantar atau tinggal di order mereka mengantar?
2: Ada itu kak.
1: Itu ada juga.
2: Iya, nanti mereka ke lokasi cek, kita pesan. Kadang barang kosong kita bisa sendiri belanja di toko lain. Tapi harus bedakan harga tetap.
1: Iya tetap ya.
2: Iya.
1: Nah katanya sih lebih apa ya, lebih banyak potongan harga atau lebih banyak keuntungannya kalau kita langsung ke suppliernya. Misalkan mereka yang membawa mobil box begitu, itu harganya jauh lebih untung begitu.
2: Kalau menurut saya sih beda tipis, sama kan?
1: Sama ya.
2: Iya.
1: Berarti tidak terlalu ngaruh sebenarnya.
2: Iya, tidak terlalu ngaruh. Lebih bagus kita sendiri pergi belanja
1: untuk tahu di mana kita akan belanja. Mana yang harga, artinya kita tahu lah perbandingan harganya ya. Nah, ada tidak nih juga rahasia bisnis misalkan untuk supaya bisa cepat dapat untung yang lebih besar gitu, menaikkan harga itu harus seperti apa sih?
2: Kalau menaikkan harga kita harus lihat saingan kiri kanan harganya berapa, kalau bisa disamakan. Kalau seandainya untungnya cuma Rp200 tidak apa-apa, yang penting cepat berputar
1: dan cepat habis.
2: Cepat habis belanja lagi otomatis cepat, daripada harganya tinggi tapi lambat terjual bisa rugi.
1: Benar ya. Artinya lama ya. Lama. Kita kehilangan waktu yang harusnya sudah di restock kembali, tapi karena belum terjual habis kita menunggu lagi. Pemasukannya jadi lebih lambat ya kan?
2: Iya benar.
1: Ini menarik banget, ternyata menjalankan sebuah usaha kios itu butuh kemampuan mengelola keuangan dengan benar ya. Mengatur barang-barangnya, kemudian juga mengurus bagaimana barang-barangnya harus rapi dan lain sebagainya. Nah, ini kamu punya dalam menjalankan usaha seperti ini, ada tidak mimpi besar yang ingin kamu wujudkan dalam hidup kamu dari hasil usaha kamu sendiri?
2: Mimpi besarnya memperluaskan lagi.
1: Mungkin ada rencana seperti ada orang yang kalau sudah sukses kepingin ya misalkan dapat pasangan yang harus bisa mengerti keadaan atau bisa mendukung saya. Ada lagi yang mimpinya itu saya ingin jalan-jalan ke Swiss atau kemana begitu. Nah, kamu sendiri ada tidak target seperti itu?
2: Kalau target pasangan, kalau jalan-jalan sudah sekali.
1: Oh, jalan-jalan sudah. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang, kamu kriterianya gimana? Kalau misalkan ini kan kamu udah mandiri ya. Kamu masih butuh pendamping tidak sih?
2: Terkadang butuh, terkadang tidak perlu juga sih.
1: Oh ya? Tapi kalau misalkan ada yang ini gimana?
2: Intinya setara lah, bisa mendukung usaha bisa kita. Jangan tambah.
1: Jadi beban. Jangan kamu jadi beban ya. Berarti harus selektif juga nih. Nah, kira-kira sebagai seorang wanita nih, kebanyakan orang mereka berusaha itu pas mereka lagi pas sendiri nih, lagi butuh uang, karena kebutuhan perempuan kan banyak. Tapi kalau misalkan sudah ada pasangan atau lain sebagainya, rasanya mereka pingin, itu bukan tanggung jawab saya lagi untuk mencari uang, tugas saya kan di rumah. Ya, kamu sendiri prinsipnya kayak gimana?
2: Kalau prinsip saya setelah berumah tangga tetap usaha, bisa membantu
1: keluarga, keuangan keluarga.
2: Tetap berusaha sampai Tuhan panggil pulang.
1: Jadi sebagai seorang perempuan, kodratnya tidak cuma sekedar jadi ibu rumah tangga doang ya.
2: Iya benar.
1: Tapi juga kalau bisa usaha.
2: Selagi bisa.
1: Lanjutkan. Nah, mudah-mudahan apa yang diharapkan dan didoakan bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Kita dukung selalu, kita support biar sukses. Dan artinya seperti yang Kakak Piani katakan bahwa di Atambua ini cari uangnya tidak susah.
2: Iya, benar kan.
1: Apalagi kita ada di kota perbatasan, pasti peluangnya cukup besar. Di usaha bidang apa aja pasti jadi ya.
2: Iya, benar.
1: Selagi ada niat, ada semangat, dan konsisten, tidak setengah-setengah hati gitu. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan kaitannya dengan biar teman-teman yang sementara lagi mau memulai tapi masih ragu, apa yang satu kata apa yang ingin kamu ajak supaya mereka langsung bangkit gitu?
2: Harus tetap semangat dan mau usaha, harus mencoba. Jangan pernah takut gagal.
1: Jadi semangat, mencoba, dan jangan takut gagal.
2: Iya.
1: Tanpa terasa nih beberapa menit sudah kita lewati, hampir setengah jam lebih. Terima kasih untuk inspirasinya hari ini.
2: Ya, sama-sama Kak.
1: Semoga kita bisa setelah ini banyak yang mendengar dan mereka bisa terinspirasi untuk memulai. Jadi tidak bingung nih, jadi perempuan mau buat apa gitu. Ternyata perempuan juga bisa.
2: Iya, benar Kak.
1: Sukses selalu. Di lain kesempatan mungkin kita akan ajak bincang-bincang lagi kalau ada topik menarik lain yang akan muncul mungkin nanti ya. Baik, selamat kembali menjalankan aktivitas, selamat siang dan sampai jumpa
2: Kak, terima kasih.
0: Sate Siang di Pro 2 FM. Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

request lagu di Pro2 Hitlist.

Satu-satunya burung yang berani mematuk seekor elang adalah burung gagak. Burung ini bisa duduk di punggung elang dan mematuk lehernya. Namun, tahukah kita? Elang tidak pernah merespon, juga tak mau bertarung dengan burung gagak. Ternyata, elang tidak mau menghabiskan waktu dan energi hanya untuk menanggapi burung gagak. Cukup bagi elang untuk membuka sayapnya dan mulai terbang lebih tinggi di langit. Semakin tinggi penerbangan, maka semakin sulit bagi gagak untuk bernafas dan akhirnya gagak jatuh karena kekurangan oksigen. Begitu juga dengan kehidupan ini. Tidak semua pertempuran perlu ditanggapi. Berhentilah membuang waktu untuk menanggapi semua argumen, kritik, cibiran, dan fitnah. Fokus saja mengembangkan kualitas diri, tingkatkan standar yang dimiliki, dengan sendirinya mereka akan jatuh.

0: lagi dengerin Santai Siang.
1: Teman perdua, ya hari ini kembali lagi informasi olahraga dari jam 1 sampai jam 2 siang akan kami hadirkan beragam informasi menarik ya seputar dunia olahraga. Udah banyak yang kami rangkum di sini, jadi untuk kamu yang mau mengetahui updatean informasi olahraga terkini, jangan kemana-mana, kamu harus terus dengarkan Pro 2 FM ya. Nah, kita awali dulu nih, ada yang mau saya hadirkan biar kebersamaan kita jadi lebih seru di Santai Siang. Ada Sailor Song dengan Gigi Paras. Ini dia.

0: Kenapa nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Oke, teman Pro 2. Nah, kembali lagi di info olahraga dan kaitannya dengan Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung tadi malam 16 Juni 2026 waktu di sana benar-benar menyajikan panggung yang gila banget dan penuh sejarah ya, terutama dari laga pembuka grup J antara Argentina berhadapan dengan Aljazair di Rawit Stadium Kansas City. Jadi beberapa deretan informasi menarik dan unik dari momen paling gila yang menjadikan buah bibir pecinta sepak bola tanah air hari ini. Ada istilah sihir ya kan, sihir gila Lionel Messi, hat-trick pertama di Piala Dunia 2026. Jadi di usianya yang menjelang 39 tahun pekan depan, minggu depan udah 39 tahun, Messi membuktikan bahwa dia belum habis, dia belum selesai. Bermain di depan publik Kansas City yang bergemuruh, Messi memborong seluruh gol dalam kemenangan 3-0. Jadi Argentina memenangkan Aljazair dengan angka yang fantastis. Luar biasanya, ini adalah hat-trick pertama sepanjang karir Messi di putaran final Piala Dunia. Oke, dan masih ada lagi yang tidak kalah unik. Ada borongan rekor dunia baru nih. Jadi laga tadi malam memang otomatis mengubah buku sejarah sepak bola dunia juga, karena beberapa catatan gila dan the genius, penguasa 6 edisi, Messi resmi menjadi pesepak bola pria pertama dalam sejarah yang bermain di 6 edisi Piala Dunia yang berbeda: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026. Luar biasa kan? Jadi ini menyamai rekor Klose ya, di mana tambahan 3 gol tadi malam membuat koleksi gol Piala Dunia Messi menjadi 16 gol. Ini menyamai rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia milik legenda Jerman, Miroslav Klose. Jadi tentu tidak hanya itu, dia kini bergabung bersama Cristiano Ronaldo sebagai pemain yang sukses mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Oke, teman Pro 2, nah itu info yang paling unik siang hari ini di program Santai Siang ya. Nah, untuk kamu yang mau tahu lagi ada info-info unik apa di Piala Dunia 2026 dan beberapa informasi olahraga terkini, dengarkan terus Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fandi Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianta dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sedikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma. Please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

kebencian kita yang besar kepada seseorang akan membuat kita lebih menderita daripada orang yang kita benci. Kebencian membuat kita sulit fokus pada hal-hal yang kita sukai dalam hidup. Perlahan-lahan, kita bisa kehilangan diri dan hidup. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kita kehilangan, kemarahan kita akan semakin meluap-luap. Jika kita benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagi kita untuk mengatasi perasaan kita kepada orang yang kita benci. Mari belajarlah untuk tidak membenci. Membenci tidak menguntungkan, justru merugikan.

Kembali lagi di Santai Siang dan informasi terupdate kembali kita hadirkan buat kamu. Nah, ini dia informasi masih kaitannya dengan sepak bola. Ada kebetulan yang sangat puitis ya, tadi malam juga hat-trick bersejarah ini tercipta di mana ya agak gila sih dan jenius. Kylian Mbappe mencetak brace 2 gol dalam jadi tadi malam juga menjadi ajang unjuk gigi yang gila dari para mega bintang lintas generasi. Sebelum Messi mengguncang stadion dengan 3 golnya, para rivalnya sudah memanaskan suasana. Jadi Kylian Mbappe mencetak brace 2 gol untuk membawa Prancis menang 3-1 atas Senegal. Dan Erling Haaland juga tidak mau kalah. Membukukan 2 gol dan 1 assist dalam kemenangan telak Norwegia 4-1 atas Irak. Namun malam itu tetap menjadi milik sang raja tua, Messi, yang sukses mencuri panggung utama lewat performa masterclass-nya. Jadi kemenangan mutlak ini menjadi awal yang manis bagi sang juara bertahan Argentina, sekaligus sinyal kuat bagi tim lain bahwa sang kapten belum berniat menurunkan tahtanya. Gila banget. Nah, teman Pro 2, di Santai Siang ini kami juga kembali hadirkan info olahraga yang lain ya. Oke. Nah, kembali kami hadirkan informasi terbaru juga kaitan dengan olahraga nasional ya, Jakarta International Marathon atau Jakim 2026 sukses besar. Ajang lari internasional BTN Jakarta International Marathon Jakim 2026 yang baru saja rampung digelar 13 dan 14 Juni sukses menyodot perhatian dunia. Ada 45.000 pelari ya, sekitar 45.000 pelari dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan keterlibatan pelari mancanegara juga memadati rute jalanan ibu kota. Pemerintah lewat Kemenpora menilai ajang ini menjadi dongkrak besar bagi industri olahraga nasional sekaligus memperkuat sektor sport, tourism, dan ekonomi kreatif. Nantikan lagi informasi-informasi menarik lainnya masih di Santai Siang sampai jam 3 sore. Saat lagi di pukul 14 akan ada info entertainment atau celebrity. Tetap di Pro 2 hari-hari.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Oh, ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Jauhkan diri kita dari hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Merubah diri memang melelahkan. Belajar itu melelahkan, tapi jauh melelahkan ketika dihina karena tidak tahu apa-apa. Diet itu sakit dan capek, tapi jauh lebih capek ketika dihina karena kelebihan berat badan. Berjuang sekarang atau menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang tapi nanti harus berjuang sama capeknya. Tinggal capek mana yang kita harus pilih. Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Lakukan perubahan itu saat ini dan jangan menunda-nunda. Langsung rubah semua perbaikan itu dan jangan banyak pertimbangan. Banyak di antara kita yang suka menunda-nunda dan hal itu sangatlah tidak baik. Karena jika kita menunda, maka hasilnya juga akan tertunda. Jika langsung dilakukan, maka hasilnya pun akan langsung dirasakan. Jadi, change your course, change our future. Dengan kita mengubah pilihan kita di setiap fase dalam kehidupan, maka kita akan merubah masa depan kita menjadi lebih baik.

memperdua di santai siang ya. Kali ini ada informasi seputar entertainment atau selebriti. Nah, kita mulai dulu dengan kolaborasi informasi ya. Kolaborasi antara Naikila dan aktor papan atas Jeffrey Nicole dalam video musik terbaru berjudul MMG atau My Main Gue sedang menjadi salah satu topik paling ramai dibicarakan di media sosial hari ini. Jadi kolaborasi ini dinilai sangat unik dan sukses mencuri perhatian karena beberapa alasan menarik. Ada chemistry ya, ada chemistry yang tak terduga. Naikila berhasil memberikan kejutan besar bagi para penggemarnya dengan menggandeng Jeffrey Nicole sebagai model utama pria dalam video musik MMG. Kehadiran Jeffrey Nicole yang dikenal lewat aktingnya yang karismatik di berbagai film layar lebar memberi dimensi visual yang sangat kuat. Chemistry keduanya di dalam video tersebut dinilai sangat natural, menggemaskan sekaligus bikin netizen baper banget. Jadi konsep lagu yang fresh dan relatable banget, lagu MMG yang adalah singkatan dari Mamain Gue sendiri. Ini mengusung nuansa musik pop modern yang dinamis dan sangat ramah di telinga Gen Z. Nah, liriknya menceritakan tentang perasaan cinta, kepemilikan, dan dinamika hubungan anak-anak muda zaman sekarang yang dikemas secara casual, namun tetap puitis. Dan untuk visual MV yang estetik dan inilah yang bikin viral. Sejak dirilis, potongan-potongan adegan dari video musik ini langsung berseliweran di FYP TikTok dan Reels Instagram. Netizen banyak memuji konsep visual MV-nya yang estetik, permainan warna yang siamik, bahkan akting Jeffrey Nicole yang begitu lepas saat mengimbangi karakter vokal dan persona Naikila. Wow, kolaborasi ini terhitung sangat rapi karena tidak terlalu banyak dibocorkan sebelumnya. Begitu video musiknya rilis dan nama Jeffrey Nicole muncul, langsung memicu ledakan penonton, views, dan komentar dari para penggemar kedua public figure tersebut, membuat lagu-lagu ini juga akhirnya melesat di jajaran trending topic. Jadi masih mau tahu info-info menarik dari dunia entertainer ini, tetap di santai siang untuk dapatkan informasi terupdate-nya di jam 2 siang ini sampai dengan jam 3 sore. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 2 RRI dan nikmati beragam informasinya.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas gak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

Oke, masih lagi dengan info entertainer. Nah, kalau tadi soal kolaborasi Jeffrey Nicole dan Nike lah, kita beralih lagi ke animasi lokal Garuda di Dadaku yang kini jadi sorotan. Teman Pro 2, film animasi lokal Garuda di Dadaku memang sedang menjadi perbincangan hangat dan meraih apresiasi luar biasa. Entah itu dari kalangan pecinta film maupun pengamat industri kreatif tanah air. Oke, kita mulai dengan kabar soal, mau mulai dari mananya nih, lompatan kualitas visual yang memukau. Salah satu hal yang paling banyak dibahas di media sosial adalah kualitas produksi dari film animasi lokal Garuda di Dadaku. Netizen dan kritikus film memuji visual animasi 3 dimensi film ini yang dinilai sangat halus, detail, dan memiliki standar estetika yang mampu bersaing dengan studio animasi internasional. Ini menjadi bukti nyata bahwa animator-animator lokal memiliki kapasitas yang luar biasa. Mengangkat IP atau intellectual property legendaris dari film live action originalnya yang rilis tahun 2009, versi animasi ini berhasil membawa rasa nostalgia, namun dengan pendekatan yang jauh lebih segar dan relevan untuk generasi anak-anak dan remaja zaman sekarang. Tema besar tentang mimpi, kerja keras, nasionalisme, dan kecintaan pada sepak bola tetap menjadi jantung dari cerita film tersebut. Nah, soundtrack yang viral di media sosial juga menjadi kesuksesan film ini, didorong oleh aspek audio yang luar biasa. Lagu tema utamanya yang berjudul Bersama Sang Garuda dibawakan oleh penyanyi muda berbakat, Queen Salman. Sedang viral di platform seperti TikTok dan YouTube, lagu ini dinilai sangat catchy, penuh semangat, dan berhasil membangun atmosfer emosional yang kuat dari penontonnya. Dan sorotan juga datang karena film ini dianggap sebagai momentum penting bagi industri animasi layar lebar Indonesia untuk kembali bergairah dan mendapatkan ruang utama di jaringan bioskop nasional bersanding dengan film-film box office lainnya. Jadi buat para pelaku media atau siapapun, memang karya ini luar biasa, dan ini juga merupakan hasil ulasan kami di Pro 2 FM. Jadi mau dapatkan informasi terbaru tentang berbagai isu atau info entertainment, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 2 RRI di Santai Siang setiap hari.

menjebak. Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan manusia.

0: Hai teman Pro 2, siapa di sini yang kalau belum kena kopi harinya berasa belum start? Sini, ngumpul dulu. Sadar tidak sih sekarang kopi itu bukan cuma soal rasa pahit atau manis lagi. It's a lifestyle, bahkan buat kita-kita nih, ngopi udah jadi simbol identitas dan pelengkap momen nongkrong. Fakta kerennya nih, pertumbuhan budaya ngopi di Indonesia itu naik sampai 8%. Itu di atas rata-rata global yang cuma 6%, gokil kan? Tapi kenapa kopi bisa secandu itu? Yang pertama, jelas aromanya yang khas banget, bikin rileks dan nurunin stres. Kedua, kafeinnya itu loh, bantu ningkatin hormon dopamin di otak kita. Makanya, habis ngopi, mood langsung naik dan semangat ngejar passion. Mau itu cappuccino hangat buat menemani petualangan pagi kamu, atau cold brew segar pas lagi nikmatin senja bareng teman, kopi selalu punya cara buat bikin momen kita jadi lebih hidup. Jadi, kalau kamu paling suka momen ngopi pas lagi ngapain nih? Ya, tulis di kolom komentar ya. Hai teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Produa FM.
1: Teman Produa, kita sudah sampai pada penghujung kebersamaan kita di Santai Siang Produa FM. Namun tentunya informasi menarik lain masih akan kamu dapatkan di sesi selanjutnya bersama rekan kami yang lain. Jadi saya Ari mau pamit dulu nih dari ruang dengar kamu. Kita bakal kembali bersama besok pagi. Selamat menikmati suasana sore yang tiba-tiba diguyur hujan ya. Semoga aktivitasnya juga tetap lancar dan tidak jadi penghambat buat tetap produktif. Saya Ari pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Rangga mana sih? Nah, itu dia. Rangga?
1: Iya, Ma.
0: Sini, Nak. Sini. Sayang, lebaran nanti jangan lupa minta THR sama orang-orang ya, Nak.
1: Siap, Ma.
0: Kalau ada yang datang, Rangga bilang THR buat Rangga mana. Oke?
1: Okay? Oke, Ma.
2: Ma, kok ngajarin anak minta-minta sih?
0: Loh, emangnya kenapa, Pa? THR kan udah jadi tradisi lebaran.
2: Tidak ada yang salah dengan tradisi tersebut. Asalkan kita sebagai orang tua jangan malah mengajarkan anak kita untuk minta THR, Ma. Tanpa sadar kita mengajarkan anak menjadi sosok yang senang meminta-minta.
0: Masa sih?
2: Lebih parahnya lagi, Ma. Itu bisa tertanam ke dalam alam bawah sadar mereka dan menjadikannya sebagai karakter diri mereka. Mama gak mau kan anak kita menjadi pribadi yang gemar meminta.
0: Maafin Mama ya, Pa.
2: Ya udah. Jangan diulang lagi ya.
0: Tapi THR buat Mama ada kan, Pak?
2: Mama.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Alright, teman berdua, balik lagi di Prodo FM atau buat teman terbaik kamu. Kali ini kita masuk ke suara ceria ya, teman berdua. Lagi hujan ya, tiba-tiba. Kayak belakang ini pasti kita udah mikir kayak, oh kita sudah memasuki musim panas nih ya teman-teman. Tapi akhirnya hujan lagi, dari kemarin itu sempat hujan, hari ini juga masih hujan. Hati siapa sih yang terlalu sakit? Ih, air mata siapa sih yang jatuh terus ini? Oke, teman berdua, and sore-sore begini mungkin udah pada ngantuk, tambah lagi cuacanya mendung begini. Ah, tetap semangat aja deh buat kamu ya sampai di jam pulang kerja nanti ya, Yorobun. Dan Imelda balik lagi buat nemenin kamu nih hari ini di jam 3 sampai jam 7 malam, teman berdua. Tentunya di sore ceria. Gimana? Kemarin libur, hari ini masuk lagi. Senin masuk, Selasa libur, hari ini masuk lagi, kayak sangat nanggung kan. Tapi ya itulah kehidupan dewasa ini, teman berdua. So far so good ya. Jadi semangat aja buat kamu ya.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Oke, teman berdua dan menjelang pelaksanaan festival Fulon Fehan yang nanti bakal berlangsung di tanggal 27 ini, persiapannya terus dimatangin dan ribuan penari yang bakal tampil ambil bagian dalam pagelaran tersebut juga terus berlatih ya teman berdua. Para penari saat ini dibagi dalam 4 zona latihan. Nah, ini tuh biar apa sih? Biar bisa lebih mempermudah lah koordinasi dan pemantapan gerakan tari yang nantinya bakal ditampilkan secara kolosal teman berdua. Dan di tanggal 17 Juni kemarin juga ada apa ya, kayak latihan zona 3 yang lokasinya tuh di lapangan umum. Kalau kamu lewat situ pasti lihat kemarin rame banget karena sebanyak 1001 penari ya yang ikut latihan dari pagi sampai siang. Wah deh, gokil banget gitu ya. Mataharinya atom bos seperti apa? Iya, teman berdua panas banget dari pagi sampai siang, tapi untuk semuanya demi festival Fulon Fehan pasti semangatnya lebih menyala dari matahari ya. Oke, makanya kita tunggu aja di tanggal 27 Juni nanti yang mau ikutan. Wah, ini pasti bakal rame banget dah.

saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan.

mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

lagi dengerin Sate Siang.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Zaman kian modern ini membuat modus kejahatan pun semakin berkembang. Lindungi data pribadi Anda. Berikut ini cara melindungi data pribadi menurut SafeNet. Pertama, hindari mengunggah data pribadi di internet karena rentan disalahgunakan. Kedua, periksa keamanan akun dengan mengeceknya melalui periksadata.com. Ketiga, lindungi akun dengan kata sandi yang kuat. Keempat, aktifkan autentikasi 2-faktor atau 2FA pada bagian keamanan. Kelima, pisahkan email untuk bekerja dengan kebutuhan lain seperti hiburan atau belanja. Keenam, berhati-hati ketika menggunakan Wi-Fi public.

Tahukah kamu judi online mampu menghancurkan hidup seseorang yang terlibat dalam dunia hayalan satu ini? Banyak sekali dampak sosial yang dialami dan sangat merugikan diri sendiri, keluarga, bahkan lingkungan akibat judi online. Beberapa dampak sosial yang banyak terjadi seperti hubungan keluarga dan pertemanan menjadi rusak, terisolasi dan jarang berinteraksi akibat kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekat, dan judi online berpotensi bocornya data pribadi yang dicuri lewat situs yang diretas. Selain itu, judi online juga mempengaruhi seseorang dapat terlibat kriminalitas, pengejaran, dan penangkapan. Jika seseorang sudah kecanduan judi online, biasanya akan mengalami krisis finansial. Masalah ini jadi pemicu seseorang menjadi stres, depresi, tidak berdaya, dan putus asa yang bisa berujung pada tindakan bunuh diri.

Okay, teman Brodo masih di sore ceria. Wah, ini kayaknya para army happy banget karena yang gak berhasil secure tiket, kamu masih punya kesempatan teman Brodo. Karena akhirnya IMAE ngumumin BTS bakal nambah hari untuk konsernya bertajuk Arirang di Jakarta. Karena memang banyak banget permintaan-permintaan yang sangat tinggi akhirnya untuk konser Day 3 BTS World Tour Arirang di Jakarta udah ditambahin gitu. Dan IMAE juga udah menyampaikan bahwa pertunjukan tambahannya itu alias Day 3 Arirang ini bakal digelar tanggal 29 Desember 2026. Berarti 26 kan day 1 26, day 2 27, 28 libur dulu kali ya, 29 konser lagi. Buset dah, ada kayak apaan. Aduh, tapi pasti happy banget dong. Dan penjualan tiketnya akan kembali dibuka di tanggal 19 Juni ya, besok jam 12 waktu Indonesia Barat sampai jam 10. Tapi ya tentu saja pasti 1 jam udah secure, semuanya udah habis ya. Semoga kamu yang enggak sempat dapat day 1 dan day 2 bisa dapat untuk day 3-nya teman berdua. Tapi ya orang kalau nonton konser itu apalagi di Jakarta ya, pasti kayak udah dapat day 1 masih mau nonton day 2, dapat lagi day 3. Ya yang enggak dapat makin enggak dapat dong. Jadi pintarlah pilih-pilih Justin ya, something like that sama Brady juga. And kita lanjut with Pretty Please from Heart to Heart. So here we go.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bung.
3: Langsung ya, Pak.
2: Langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

0: Masuk kenapa, Lai?
1: Ai, Mama sudah tahu nih tiba-tiba perut su sakit nih, Ma.
0: Jangan sampai ada makan tasala apa tadi tuh.
1: Kok makan yang Mama masak toh? Mau makan apa, Le? Mama nih, Ju.
0: Perasaan semua orang makan nih semua ada baik-baik, Sa. Hanya lu sendiri, Sa, yang sakit perut. Mama tadi lihat lu makan pakai tangan toh? Makanya, Mama su bilang kalau makan pakai tangan tuh tidak dianjurkan jika lu tidak cuci tangan.
1: Aduh, Mama, saya sudah tahu, Le. Mama minggir dong, saya mau pergi toilet nih.
0: Makanya kalau orang tua omong tuh dengar, cuci tangan baru makan. Lu paham ke Sonde?

0: kebangun tengah malam? Mimpi buruk lagi ya?
1: Ah iya sayang, barusan mimpi usaha dagangan kita bangkrut gara-gara sering diminta teman-teman untuk dikasih diskon.
0: Wah, untungnya itu cuma mimpi ya, Yang. Iya tuh, kemarin aku juga tuh diminta sama Lydia buat nurunin harga mie rebus. Katanya, tolonglah kasih harga teman.
1: Nah, gimana nih menurut kamu? Mari saling dukung usaha dan bisnis teman. Gak cuma minta gratisan ini itu.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

masih di sore ceria. Kamu tahu kan mantan anggota grup idola Lisa Seraphim yang namanya Garam. Nah, dia dikabarkan baru-baru ini sudah nemuin agensi baru untuk debut kembali menjadi seorang aktris ya, teman berdua, aktris bukan lagi idol. Dan Kim Garam sendiri debut di Lisa Seraphim pada tahun 2022, tapi ya karena konflik yang adalah gitu ya, teman produk akhirnya harus hengkang dari Lisa Seraphim. Dan akhirnya sekarang dia sudah muncul lagi nih ke dunia entertainment, tapi kali ini akan debut menjadi aktris. Wow, gimana ya teman produk, kira-kira comebacknya apakah bakal booming banget? Tapi ya semoga sih ya, karena kesian juga ya teman produk, karena soalnya kesini-kesini terbukti kalau ternyata itu cuma salah paham. Ya, yeah, seperti itulah ya teman produk. Okay, and kita lanjut lagi dengan ini adalah Cinta dari RC Widianto, Cering Wijaya 80.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
1: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
1: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Okay, teman Pre2, tahu nggak sih kalau film animasi bertajuk Garuda di Dadaku yang sekarang lagi tayang di bioskop nih sejak 11 Juni kemarin itu dipastikan bakal memperdengarkan lagu lajur suara atau soundtrack original berjudul Bersama Sang Garuda yang mana itu dinyanyikan oleh Queen Salman, teman Pre2. Nah, lagu Bersama Sang Garuda ini bisa didengarkan langsung dalam satu adegan paling berkesan di Garuda di Dadaku yang saat ini lagi tayang di bioskop di seluruh Indonesia. Dan kata Queen Salman sendiri, yang dia suka dari lagu ini tuh adalah

lagi dengerin Sore Ceria.

lagi dengerin Sore Ceria.

Okay, teman Pre2 masih di sore ceria. Tahu nggak sih kalau ada satu tren yang baru sekarang namanya staking jewelry teman Pre2 atau teknik untuk memadukan beberapa perhiasan secara berlapis. Nah, ini sekarang tuh semakin diminati oleh anak-anak muda nih. Ini juga sebagai salah satu sarana untuk mengekspresikan karakter dan gaya personal di tengah meningkatnya tren fashion yang semakin mengedepankan personalisasi, guys. Nah, tren tersebut itu ditandai dengan apa nih? Dengan meningkatnya penggunaan kombinasi kayak misalnya cincin, kalung, terus gelang yang kayak pokoknya berlapis-lapis gitu dipadukan secara bebas sesuai preferensi individu. Sekaligus ini juga mendorong permintaan terhadap produk perhiasan lokal dengan desain unik dan personal. Wah, ini nih biasanya di kota-kota besar itu banyak banget orang yang kayak hobi mengekspresikan diri seperti ini teman Pre2. Dan ini kalau dipakai kayak misalnya konser itu emang cocok banget, terus juga kayak jalan-jalan. Tapi kalau untuk kayak kita di Atambuah kayaknya siapa ya yang mau menjadi orang pertama yang seperti itu. Lanjut lagi teman Pre2 deh, Shannon dengan menunggu.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada. Ayo, buruan!

Oke, itu memprediksi tahun 2026 ini AI semakin menjadi-jadi. Pokoknya semakin apa ya, hidup berdampingan dengan kita. Terus kita tuh harus banget memanfaatkan teknologi ini, teman berdua. Nah, sama nih, sama kayak Menteri Ekonomi Kreatif. Jadi katanya mengajak masyarakat ya, khususnya generasi muda untuk bisa manfaatin artificial intelligence alias AI. Nah, ini untuk ningkatin nilai tambah produk kreatif dan juga bisa memperkuat daya saing di era digital. Jadi, untuk mewujudkan itu, akhirnya Kemenekraf menggandeng salah satu provider Indonesia, Indosat, dan adopt melalui program EcosX Gen Z guna untuk ningkatin literasi ekonomi kreatif. Sekaligus ini juga bisa memperkuat talenta digital muda, khususnya pelajar di Indonesia. Nah, menurut Pak Menteri sendiri, kolaborasi ini juga bisa membuka peluang nih, membuka peluang sinergi dengan 3 program unggulan Kemenekraf pada 2027 nanti, yaitu adalah aktivasi desa kreatif, terus kreatif hub, dan kreatif by Indonesia untuk mendorong local heroes go national hingga national champions go global. Ya, keren banget kan teman-teman berdua.

0: cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
2: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

berpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Oke, 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Kita jumpa lagi di Jaga Malam Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam bareng sama Rara malam hari ini ya. Di sesi talk show kita di Jaga Malam, spesial info pendidikan dan kesehatan ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama seorang nakes nih. Ada tamu kita ini dokter saya ya. Biasanya saya mencari dokter, kali ini dokter mencari pasiennya. Oke, guys, sudah hadir di studio Dokter Gigi Agus Gunabudi ya, Dokter Ajus ya. Dan kita bakal ngebahas topik kita malam hari ini tentang bagaimana merawat dan menjaga gigi agar tetap sehat. So, kita sapa dulu ya Pak dokternya. Selamat malam, Dok.
1: Halo, selamat malam.
0: Gimana kabar, Dok?
1: Kabar luar biasa, sangat baik.
0: Baik, sehat ya. Gimana rasanya bisa hadir ke sini, Dok?
1: Ini pertama kali jadi narasumber di Teman Pro 2 dan sangat excited sih, Kak.
0: Oke. By the way nih, dokter udah di sini ya, di Atambua ini berapa lama sih, boleh tahu?
1: Kebetulan saya tugas di Pulau Timur ini, di Atambua sudah kurang lebih jalan 5 tahun.
0: Wah, wow, udah 5 tahun ya? Iya,
1: jadi dari 2021 sampai di 2026 sekarang ini.
0: Oh, keren. Itu langsung di Atambua pertama kali?
1: Waktu itu lulus di tahun 2020. Kemudian di tahun 2020 lulus, di awal 2021 itu sempat ke Labuan Bajo.
0: Oh gitu.
1: Di Labuan Bajo 6 bulan. Kemudian kembali lagi ditugaskan di Pulau Timur di Atambua.
0: Oke, gitu. Keren. Tapi dokter juga praktek di TTU ya?
1: Iya. Jadi pemerintahannya itu di TTU, kemudian di kliniknya baru di Atambua. Jadi dua tempat praktek selama kerja di sini.
0: Oh, asik nih di Pulau Timur ya. Dokter udah menjelajah sebagian NTT sih ya. Kalau Labuan Bajo saya belum malah. Oke, baik. Ini jadi basicnya dokter gigi nih ya, dokter ya.
1: Betul, betul. Jadi dokter dari lulus SMA, minatnya kebetulan di pendidikan dokter dan ngambilnya di kedokteran gigi. Jadi kedokteran gigi ditempuh selama 3,5 tahun untuk gelar sarjananya. Kemudian untuk profesi dokter giginya itu sendiri 2 tahun. Jadi
0: tahun.
1: Kurang lebih 5,5 sampai 6 tahun. Kita sampai jadi dokter itu 6 tahun lah. Tepat waktunya itu 6 tahun.
0: Gitu. Oke. Kalau dari namanya kayaknya dokter ini asalnya dari Bali nggak sih?
1: Betul, betul.
0: Oke.
1: Saya ini dari Bali. Cuman udah menetap di Banyuwangi, gitu. Karena orang tua udah merantau di Banyuwangi, jadi dari TK sampai SMA itu tinggalnya di Banyuwangi. Kemudian lahirnya di Kupang tapi ini.
0: Ternyata ya, pantas aja ya ke NTT.
1: Makanya dapat tugasnya dan rezekinya mungkin di NTT karena kelahirannya juga di Kupang.
0: Di Kupang,
1: gitu.
0: Sesuai KTP ya. Oh gitu ya, ternyata dokter ya orang Kupang juga. Berarti kayak saya ya, orang Jawa tapi lahirnya di sini gitu.
1: Sama-sama dari rantauan berarti ya.
0: Iya, orang rantau.
1: Betah di Pulau Timur ini.
0: Benar banget. Betah ya, Dok, sekarang.
1: Sejauh ini betah karena ada rezekinya di sini.
0: Benar banget. Apa sih yang seru dari NTT, dari Pulau Timur?
1: Dari Pulau Timur yang seru orang-orangnya ya. Orang-orangnya itu sangat menghargai sama namanya dokter. Terus kemudian ramah juga. Terus orang berpikiran kalau misalnya orang-orang timur atau orang-orang NTT kan galak, seram atau enggak dia keras. Tapi setelah kita datang ke sini, coba deh teman Pro 2 yang dari Jawa mungkin main-main ke NTT, itu kalau ketemu orang-orang NTT itu sangat-sangat ramah. Dia ramah, baik dan menghargai sekali sih untuk kita sebagai tenaga kesehatan di sini.
0: Jadi nyaman ya so far ya, Dok ya. By the way, ini masih single nih dokter ya, masih muda juga ya.
1: Betul.
0: Masih usia belum 30 juga ya kayaknya.
1: Belum, tapi tahun ini 30 sih.
0: Promosi ini.
1: Tahun ini 30 sih.
0: Oke, 30 tahun ya tahun ini. Baik, Dok, ini berarti dari dulu emang punya cita-cita jadi dokter gigi gitu ya.
1: Iya, betul. Cita-cita cuma dari SMA sih, muncul cita-cita itu dari SMA, keinginan buat melanjutkan studi ke dokter gigi.
0: Dokter gigi. Kenapa tuh tertarik ke dokter, harus dokter gigi gitu?
1: Yang pertama lebih spesifik ya, karena kan ada dokter umum, ada dokter gigi, dan ada dokter hewan. Nah, untuk dokter umum. Kebetulan waktu itu rekan-rekan di SMA, teman-teman di SMA itu udah banyak yang minat ke dokter umum.
0: Iya.
1: Sedangkan yang minatnya ke dokter gigi sejauh saya kelas 3 SMA itu belum ada. Jadi saya cari tahu informasi tentang pendidikan dokter gigi. Ternyata di mana dia profesi dokter tapi lebih spesifik. Jadi orang-orang ngiranya dokter gigi ini spesialis, padahal bukan. Dokter gigi itu dokter gigi umum. Bahkan lanjutan pendidikannya itu ada dokter gigi spesialis juga. Gitu. Sama kayak misalnya dokter hewan. Dokter hewan itu juga dokter hewan umum. Nanti kalau misalnya mau melanjutkan studinya juga ada dokter hewan spesialis. Gitu. Jadi terbagi jadi tiga lah. Minatnya karena lebih spesifik aja sih. Gitu.
0: Jadi ini emang kayak cari yang beda gitu juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, teman-teman yang lainnya waktu kelas 3 SMA itu.
0: Oke, baik. Ini kira-kira punya rencana lanjut nggak sih ke spesialis?
1: Rencana lanjut ada, jadi teman-teman Pro 2 nih doain. Semoga tahun ini rezekinya buat lanjut sekolah spesialis. Karena lagi berusaha juga. Karena selama 5 tahun bekerja di sini, saya rasa harus di-upgrade nih ilmu sama gelarnya menjadi spesialis. Jadi kalau bisa tahun ini rezekinya untuk lanjut spesialis.
0: Amin, kita doain ya dok ya. Dan seru ya berarti pengalaman selama mengabdi di sini gitu ya dok ya.
1: Sangat seru.
0: Kira-kira pengen tahu pernah nggak dapat pasien yang gimana ya? Pasien yang unik-unik mungkin ya.
1: Unik-unik di Pulau Timur ini hampir semuanya unik nih. Karena pertama itu kan kebiasaan orang Timur kan ciri pinangnya.
0: Iya.
1: Kan kita saya itu dari Banyuwangi di Jawa itu tidak mendapatkan orang yang ciri pinang kebetulan. Kemudian di Bali juga mungkin ada
0: jarang.
1: Tapi saya jarang menemukan. Nah, sewaktu saya tugas di Pulau Timur rata-rata orang-orangnya ciri pinang. Jadi waktu datang ke sini giginya semua orange-orange.
0: Betul.
1: Apalagi bibirnya. Bibirnya orange kalau pakai lipstik gitu kan. Nah, waktu tugas pertama kali saya datang ke sini, saya tanya sama petugas di puskesmas. Saya tanya, "Itu kenapa?" gitu. Terus kata petugas di puskesmas bilang, "Di sini masyarakatnya kebiasaan ciri pinang." Jadi orang itu ada kesenangan sendiri kalau misalnya giginya itu berwarna orange atau enggak, bibirnya berwarna orange oleh karena ciri pinangnya itu, tapi kurang tahu lagi ya. Nah, itu karena petugas puskesmas yang kasih tahu. Tapi emang kebiasaan ciri pinangnya itu yang kasus unik buat saya. Karena rata-rata giginya kuat-kuat sih.
0: Gitu ya dok ya.
1: Iya.
0: Berarti efek dari mengunyah ciri pinang
1: mungkin
0: itu.
1: Mungkin ya. Tapi kalau misalnya di kedokteran gigi kita tidak anjurkan, karena efek dari ciri pinangnya itu terutama bagian kapurnya kan. Ada kapurnya.
0: Iya betul.
1: Nah, kapurnya itu bisa mengkorosi dari bagian gusi atau enggak pendukung dari giginya itu. Giginya kuat, cuman biasanya kebanyakan goyang. Gitu.
0: Oh gitu dok.
1: Jadi kalau misalnya siri pinangnya oke, karena emang beberapa penelitian alami atau menggunakan daun-daun siri itu juga bagus untuk kesehatan gigi.
0: Iya.
1: Habis itu cuman untuk kapurnya,
0: kapurnya
1: sih. Gitu. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 nih ada yang ciri pinang atau emang kebiasaan ciri pinang, itu dilakukan boleh, cuman kurangin aja porsi kapurnya.
0: Gitu. Iya benar ya, kapur itu bikin korosi gusi ya, jadi goyang dari gusi.
1: Jadi giginya emang kuat nih, giginya kuat, cuman pendukung dari giginya itu biasanya mudah goyang dia giginya.
0: Gitu guys ya, jadi ada positif negatif juga ya. Betul, makan sirip pinang
1: positifnya
0: ya.
1: Positifnya di daun sirinya.
0: So kalau gitu kita langsung nih ke topik kita nih. Bagaimana cara yang tepat nih dokter ya buat merawat dan menjaga gigi kita biar tetap sehat dan kuat gitu ya dok ya.
1: Jadi cara mempertahankan gigi, merawat gigi dan juga menjaga gigi tetap sehat itu dimulai dari pertumbuhan gigi. Jadi kalau misalnya udah tumbuh gigi dari kecil, itu bisa udah mulai bisa dirawat nih. Jadi gitu. Kalau misalnya belum tumbuh giginya nggak bisa lah kita rawat giginya kan. Jadi kalau misalnya ditanya, siapa nih dok?
0: Kita mulai
1: dari merawat giginya sedini mungkin. Jadi anak kecil pun yang sudah tumbuh giginya itu bisa mulai dirawat giginya gitu. Dan sangat disayangkan sekali nih, banyak orang tua yang bilang gigi anak-anak gak perlu diperhatikan banget. Karena kan itu nanti akan lepas, kemudian menggantikan gigi dewasanya. Justru gigi anak-anak lah sebagai penentu batas gigi dewasanya begitu. Jadi kalau misalnya gigi anak-anaknya dia lubang, dibiarkan, habis itu banyaknya karang gigi, bahkan mempengaruhi pertumbuhan gigi dewasanya itu. Karena kan gigi dewasanya letaknya di bawah nih, gigi anak-anaknya di atasnya. Jadi kalau misalnya ada lubang, bakterinya itu masuk dari gigi anak-anak, kemudian mempengaruhi pertumbuhan dari gigi dewasanya nanti.
0: Oh, yang di bawah
1: gitu,
0: ya.
1: Yang di bawah gitu. Jadi bisa jadi nanti kalau gigi dewasanya udah tumbuh, mungkin mudah keropos.
0: Oh, benar.
1: Gitu, mudah lubang karena pengaruh dari gigi anak-anak yang lubang dibiarkan dan tidak dirawat.
0: Oh, gitu. Oke, guys. Jadi sejak dini ya.
1: Sejak dini, sejak gigi sudah mulai tumbuh.
0: Gitu. Pokoknya dari bayi udah mulai tumbuh gigi. Sekarang ada ya dok ya inovasi sikat gigi bayi kayak gitu
1: ya
0: dok.
1: Ya betul, banyak sekarang inovasi sikat gigi bayi. Kalau misalnya zaman dulu itu orang tua pakai kasa. Jadi kasar-kasar, dicelupin air hangat. Ketika anak kecilnya itu tidur, digosoklah si giginya itu. Agar timbunan air susunya itu tidak terbiarkan semalaman di gigi. Karena kalau misalnya endapan susu itu dibiarkan mengendap selama si anak itu tidur, biasanya menyebabkan dari giginya itu mudah keropos dan karies.
0: Itu ya salah satu faktor. Jadi emang itu balik lagi seperti sirip pinang juga ya dok ya, susu ini bikin kuat tulang gitu kan.
1: Iya, kuat tulang. Tapi cuman kalau misalnya endapannya itu dibiarkan terlalu lama, jadi akan membuat keroposnya itu si gigi.
0: Oke, okay. Gitu. Jadi habis minum susu, anak harus dibersihin giginya. Betul. Ya sebelum
1: pakai
0: tidur.
1: Pakai kasa. Okay. Orang tuanya nanti waktu anaknya itu tidur, kita lap-lap giginya gitu. Karena kalau misalnya biasanya anaknya bangun atau masih on aktif, yang ada nanti jari kita gigi.
0: Iya betul. Pas tidur lah aman ya guys.
1: Betul,
0: adik-adik kamu di rumah mungkin yang punya adik bayi gitu kan, diperhatiin juga giginya. Oke, malam ini yang pengen tanya-tanya sama dokter boleh ya di malam ini di Jaga Malam Pro 2. Halo dok lah kita. Silakan ada di YouTube kita live malam hari ini di RRI Atambua Official. Bisa juga lewat WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Bisa DM juga Instagram RRI Pro 2 Atambua ya, Facebook juga boleh. Oke, kita kayaknya break sejenak dulu ya guys ya. Tetap di Jaga Malam Pro 2 FM.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Oke, teman Pro 2, kita masih di Jaga Malam Pro 2 FM. Malam ini kita masih ngobrol bareng sama dokter gigi kita malam ini ya. Ada dokter Ajus Gunabudi yang masih stay di studio Pro 2 Atambua. Dan kita masih ngebahas tentang bagaimana merawat dan juga menjaga gigi agar tetap sehat. Masih semangat ya dok ya?
1: Sangat semangat.
0: Oke, baik. Biasanya kalau tamu-tamu yang datang pertama itu malah grogi, tapi dokter santai nih ya. Kayaknya harus sering-sering juga nih. Oke. Mungkin yang berikut bisa dengan tema yang lain gitu ya dok.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, siap. Nanti ditunggu aja undangannya ya.
0: Siap. Dan kita mau lanjut nih ngebahas ya guys ya, tentang bagaimana cara merawat dan menjaga gigi tetap sehat. Nah dokter, mungkin kita bingung nih, kira-kira gigi kita itu sebenarnya rusak itu karena faktor apa gitu. Mungkin kebiasaan sehari-hari apa yang bikin gigi kita menjadi rusak gitu dok.
1: Oke. Jadi kalau ditanya mengenai kenapa gigi itu bisa rusak atau berlubang ya.
0: Iya.
1: Jadi biasanya gigi itu rusak dan berlubang karena faktor konsentrasi asam di dalam rongga mulut.
0: Oke.
1: Jadi gigi itu kan lapisan terkeras nih di jaring apa di dalam tubuh kita. Jadi gigi dulu habis itu tulang.
0: Oke.
1: Nah, kalau misalnya kita merawat gigi supaya kenapa kok bisa tidak berlubang dan bisa berlubang, itu dari kandungan asamnya. Itu yang pertama. Terus habis itu ketidakseimbangan antara asam dan basa di dalam rongga mulut. Okay, itu yang pertama. Betul. Terus habis itu yang kedua, cara sikat gigi kita yang kurang tepat. Begitu. Jadi ada beberapa teknik cara sikat gigi yang tepat. Ada juga beberapa teknik orang itu sikat giginya tidak tepat.
0: Oke.
1: Karena gigi itu kan banyak permukaannya nih. Permukaan depan, permukaan samping, permukaan belakang. Nah, waktu kita sikat gigi kalau tidak tepat dan ada yang terlewat aja, otomatis di permukaan itu akan terjadi penumpukan sisa makanan. Begitu. Nah, sisa makanan yang menempel terlalu lama di dalam permukaan gigi, terus mengubah dari konsentrasi di asam basanya itu, jadinya nanti bisa gigi itu lubang, lubang dalam bertahap ya, ya. Tidak hari ini ada sisa makanan, besoknya langsung lubang, tidak. Karena kembali lagi, jadi jaringan gigi itu adalah jaringan terkeras di dalam tubuh kita, dimana jadi prosesnya emang agak panjang, begitu. Nah, biasanya teman-teman Pro 2 ini, kalau misalnya datang ke kunjungan ke dokter gigi itu pada saat kondisi giginya udah berlubang, itu udah berlubang, apalagi kalau misalnya berlubangnya udah besar dan sakit, gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau merawat dan menjaga kondisi gigi supaya tetap sehat dan sampai tua pun itu nanti kita masih punya gigi yang sehat, itu 6 bulan sekali aja datang ke dokter gigi buat cek, gitu.
0: Kontrol,
1: dari cek itu nanti kita tahu permasalahannya, karena ibaratkan rumah, rumah kalau misalnya belum bocor besar atau belum sampai airnya jatuh ke lantai, itu pasti kita tidak tahu kalau misalnya ada yang bocor. Kan jadi genteng, gentengnya dulu nih bocor, habis itu kan merembes, biasanya merembes itu apa airnya itu
0: bocor,
1: meresap ke plafon ya. Nah, itu biasanya kita nggak sadar nih masih belum bocor atau nggak masih belum, ah nanti aja deh gitu. Akhirnya nanti sampai airnya itu sudah menyentuh lantai dan plafonnya itu udah jebol, baru mereka memperbaikinya, begitu kan? Sama seperti gigi. Jadi kalau misalnya kita datang ke dokter gigi 6 bulan sekali aja buat cek rutin. Jadi dari situ nanti kita tahu nih kondisi gigi kita ada yang lubang atau tidak. Meskipun sekecil apapun, itu segera ditambal. Karena kalau misalnya lubangnya itu masih kecil, otomatis masih bisa dilakukan tindakan penambalan. Tapi kalau misalnya gigi itu udah lubang besar, kemudian udah merasakan sakit, biasanya tidak bisa dilakukan penambalan langsung. Kita harus perawatan. Makanya biasanya agak susahnya edukasi ke pasien itu pada saat gigi ini harus dirawat dulu, tidak bisa dilakukan penambalan langsung. Begitu, itu agak susah sih kita menjelaskan di situ, karena biasanya banyak orang yang ini lubang, habis itu minta langsung ditambal. Sedangkan prosesnya bukan kayak gitu, karena bakterinya udah ada endapan di bakteri di dalam situ. Jadi emang harus dilakukan perawatan dulu. Kalau misalnya perawatannya sudah oke, kondisi giginya udah steril, baru bisa dilakukan penambalan. Jadi penyebab dari kerusakan gigi itu adalah sebagian besar adalah karena cara sikat gigi yang kurang tepat, sehingga sisa makanan yang menempel itu tidak terbersihkan secara baik, akhirnya merubah kandungan dari asam dalam rongga mulut yang menyebabkan penumpukan dan penempelan, akhirnya gigi itu berlubang. begitu. Okay, gitu
0: ya. Panjang ceritanya.
1: Panjang ceritanya ya. Kalau misalnya kita bahas secara ilmu kedokteran agak ribet juga. Gitu. Jadi kita bahas yang emang kita sebagian besar mengerti lah, mudah dimengerti sama teman-teman Pro 2 ini. Ya.
0: Oke, okay. Jadi itu ya kata dokter. Yang bikin apa gigi kita cepat rusak itu karena tadi ya kayak kebiasaan sikat gigi yang masih kurang salah, kurang tepat dok ya. Terus mungkin kita nggak kontrol 6 bulan sekali. Betul. Jadi hanya pas waktu sakit aja baru kita cari dokter ya. Oke, okay, jadi dok selain memperbaiki cara sikat gigi terus mengunjungi dokter, apalagi nih mungkin dok yang bisa kita lakukan untuk membersihkan gigi dan mulut kita gitu.
1: Itu sangat penting.
0: Oke, betul
1: gitu.
0: Betul.
1: Kadang
0: betul.
1: Teman-teman berdua mungkin melupakan hal itu karena udah mager, udah capek.
0: Iya, mager ya.
1: Seharian. Habis itu untuk sikat gigi juga besok aja deh gitu. Sedangkan dalam kondisi kita tidur 6 sampai 8 jam itu bakterinya itulah di situ mulai
0: bekerja dia.
1: Buat bekerja, sedangkan kan kita tidur.
0: Iya. Yeah.
1: Dan tidak ada mekanisme pengunyahan selama kita tidur betul. Itu. Jadi biasanya di situlah. Jadi pentingnya sikat gigi sebelum tidur adalah di situ. Supaya kita tidur dalam kondisi gigi itu bersih dan tidak membuat aktif bakteri yang sisa makanan yang kita aktif dari pagi, siang, malam sehingga diajak buat tidur juga itu bakterinya sehingga anti aktif. Itu yang pertama. Terus itu yang kedua, sikat gigi minimal 2 kali sehari. Yaitu pagi setelah sarapan, kemudian malam sebelum tidur.
0: Oke.
1: Gitu. Habis itu banyakin konsumsi buah sayur. Karena buah sayur itu juga membantu dari konsentrasi asam basa tadi itu. Nah, jadi kalau misalnya banyaknya mengkonsumsi buah dan sayur, itu ada cleansing alami dari mekanisme kita pengunyahan itu gitu. Terus habis itu paling pentingnya cek kontrol ke dokter gigi sih. 6 bulan sekali. Karena sekecil apapun lubang yang kita tidak tahu, dokter gigi itu bisa tahu.
0: Itu guys ya. Jadi intinya sikat gigi 2 kali sehari, rajin ke dokter gigi, jangan lupa makan sayuran.
1: Betul,
0: dan buah-buahan.
1: Sayur sama buah.
0: Oke.
1: Sikat gigi sebelum tidur itu paling
0: penting. Sebelum tidur. Kalau pagi itu lebih baik berarti setelah sarapan ya, Dok ya?
1: Setelah sarapan sih. Biasanya, tapi habisnya sarapan jangan langsung sikat gigi. Karena itu masih konsentrasinya masih belum netral, belum seimbang. Jadi di

0: sayur sama buah secara alami itu tidak sejahat makanan manis.
1: Oh,
0: jadi
1: gitu.
0: Sangat membantu sih.
1: Baik ya, diet gitu. Dan juga kalau misalnya nih kata dokter, jarang ya yang sadar akan kesehatan gigi, jadi kurang kontrol, begitu sakit baru
0: datang
1: ke dokter gigi. Jadi sebenarnya kalau memang kita udah mengalami masalah gigi dan mulut, itu apa yang harus kita lakukan, dok?
0: Yang pertama, kalau misalnya kita, jadi tanda-tanda kita tahu, biasanya waktu kita makan ada makanan terselip atau nyangkut, itu berarti ada ketidaknormalan dari kondisi gigi kita.
1: Gitu.
0: Jadi kalau misalnya kita melakukan di rumah, bagaimana ya sikat gigi, habis itu makanan diet atau sayuran buah-buahan, terus habis itu kalau minum obat, kita dokter gigi itu sangat minim sekali untuk pemberian obat sebenarnya. Kita itu lebih banyak ketindakan langsung ke kondisi gigi.
1: Iya, betul.
0: Begitu. Jadi kalau misalnya ditanya masalah obat atau solusi di rumah, harus ke dokter gigi sih.
1: Ke dokter gigi ya.
0: Supaya kita tahu kondisi gigi kita gitu. Karena kalau misalnya di rumah saja, kita nggak tahu lubang gigi sekecil apapun itu.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Gimana kita caranya tahu, ya itu aja. Kalau misalnya kita makan, habis itu ada makanan terselip atau makanan nyangkut, biasanya itu kondisi gigi kita lagi tidak baik saja.
1: Okay, guys, jadi itu ya gejala gigi kita mulai mengalami masalah gitu. Pas makan mulai, wah ini nyangkut nih. Itu ada yang nggak beres ya, dok ya. Baik, dan yang berikut nih, kalau kita mau merawat gigi kita gitu ya, dok, cara untuk memilih produk perawatan gigi yang tepat itu yang gimana gitu, dok?
0: Untuk produk masalah untuk mendukung kita menjaga kesehatan gigi itu sebenarnya semua produk sama aja. Jadi sama aja, cuman mau merek apapun juga sama aja, sesuai kebutuhan. Biasanya setiap produk itu ada tipenya masing-masing. Yang pertama ada pasta gigi yang dimana tipenya whitening, ya. Habis itu ada pasta gigi yang dimana melindungi kesehatan gusi. Habis itu dimana mencegah gigi berlubang. Tergantung kebutuhan kita aja. Kita mau gigi kita, misalnya untuk perokok aktif, minum teh, kopi. Kalau misalnya gigi yang mau lebih cerah, pakai pasta gigi yang emang mengandung scrub atau labelnya itu ada whitening, begitu. Atau enggak dikhususkan untuk perokok, minum teh atau minum kopi. Terus habis itu kalau misalnya dirasa gusi kita agak membengkak sedikit atau ngerasa tidak nyaman, ada pasta gigi yang untuk melindungi dan menjaga kesehatan gusi, begitu. Terus habis itu kalau misalnya ngerasa gigi kita nih sehat-sehat, dan kita mau gigi kita itu bebas dari lubang, ya itu tadi kita pakai label yang dimana melindungi dan mencegah gigi berlubang. Tapi kembali lagi, kalau pasta gigi itu cuma mendukung dari keberhasilan, dan keberhasilan paling besar adalah teknik kesehatan, teknik cara mensikat giginya. Begitu.
1: Baik, kalau belajar tekniknya nanti harus dipraktekin.
0: Betul.
1: Ya ke dokter gigi aja deh.
0: Tanya aja, kalau misalnya 6 bulan sekali nih teman-teman Produa nih mau ke dokter gigi, nanti cara sikat gigi yang tepat atau benar bagaimana sih, dok? Jadi nanti dokternya akan mempraktekkan gitu. Karena kalau misalnya kita tanya di sini, saya nggak bawa pantu modelnya, terus nggak bawa sikatnya, jadi agak susah nanti teman-teman ya.
1: Jadi cari dokter gigi aja ya, untuk bagaimana cara menyikat gigi yang benar gitu agar gigi tetap terawat. Nah, di akhir nih, balik lagi, kalau kata dokter tadi menjaga kesehatan gigi itu sejak dini gitu. Jadi tipsnya gimana nih secara umum ya, dok ya, untuk menjaga gigi agar tetap kuat dan sehat gitu, dok. Silakan.
0: Oke, tips untuk menjaga kondisi gigi tetap sehat dan awet nih sampai nanti kita usia lanjut. Yang pertama, pola makan dijaga ya. Pola diet itu juga bagus, mengkonsumsi banyak sayuran, buah, kemudian sikat gigi minimal 2 kali sehari, dimana setelah makan 30 menit sampai 45 menit baru kita sikat gigi. Kemudian malam sebelum tidur, terus berkunjung ke dokter gigi 6 bulan sekali untuk mengetahui kondisi gigi kita, ada yang lubang kecil atau tidak.

0: Kemudian paling penting adalah kalau misalnya dirasa kita perlu kumur, dengan obat kumur itu bisa juga, cuman jangan terlalu sering.
1: Okay.
0: Karena di rongga mulut kita itu juga ada bakteri baik sama bakteri jahat.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau misalnya kita sering menggunakan obat kumur, takutnya nanti bakteri yang baik dalam konsentrasi rongga mulut kita juga terbasmi atau terhilang atau hilang lah, mati kan karena itu. Jadi takutnya nanti malah nggak bagus juga buat kondisi gigi kita gitu.
1: Okay.
0: Jadi jangan terlalu sering juga.
1: Oke, okay. Boleh sesekali gitu ya.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Nah, kalau enggak 2 hari sekali lah, 3 hari sekali begitu.
1: Oke, okay. Ada yang namanya kayak benang gigi itu dok, itu penting nggak sih?
0: Itu sangat penting. Itu di benang gigi itu emang dikhususkan buat membersihkan bagian sela-sela dari gigi. Jadi gigi itu kan bertetangga nih.
1: Iya, betul.
0: Nah, di tetangga itu kan pasti ada sela-selanya. Jadi biasanya kalau kita makan, itu biasanya ada yang terselip, nyangkut. Nah, dibersihkan dengan benang gigi. Begitu. Banyak orang-orang yang pakai tusuk gigi.
1: Nah, itu yang aku mau tanya juga nih, dok. Itu gimana,
0: itu
1: dok?
0: Boleh loh.
1: Oh, iya sebenarnya.
0: Tidak boleh. Jadi di dokter gigi itu tidak dianjurkan untuk menggunakan tusuk gigi. Karena tusuk gigi itu selain dia tajam dan juga dia besar ya.
1: Besar betul ukurannya.
0: Habis itu kalau misalnya kita bersihkan menggunakan itu, takutnya melukai gusi. Itu yang pertama. Melukai gusi dan membuat celah antar gigi.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi gigi kita udah ada celah sedikit nih. Makin menggunakan tusuk gigi biasanya makin bercelah nanti.
1: Jadi LDR ya. Enggak bertetangga lagi.
0: Itu bisa mempengaruhi juga itu. Habis itu melukai gusi, itu yang paling kasihan sekali si gusinya.
1: Oh, gitu.
0: Kan gusi kan jaringan lunak nih, beda dengan gigi. Kalau gigi jaringan keras, kalau gusi kan jaringan lunak. Jadi ketika jaringan lunak itu ditusuk sama si tusuk giginya ini, jadi melukai. Jadi kasihan.
1: Oke.
0: Okay. Menyebabkan infeksi juga bisa nanti.
1: Baik. Itu aja dok, mungkin.
0: Oke, boleh. Nanti kalau misalnya lain kali kesempatan kita bahas topik lainnya.
1: Oke, benar banget. Mungkin ada yang pengen, boleh nih kasih saran ya, mau ngebahas topik apa.
0: Betul.
1: Pemasangan behel kah gitu ya, atau apapun itu ya dok ya. Atau seperti tadi ya, perawatan gigi dengan saluran akarnya gitu.
0: Betul.
1: Ya dok ya. Sebelum penambalan itu boleh nanti kita di next episode ya. Oke. Okay. So, thank you banget dokter buat waktunya malam ini
0: selamat
1: ya.
0: Selamat malam Karatna dan
1: teman-teman
0: Pro 2.
1: Ya, sukses buat dokter.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Sehat selalu. Oke, teman Pro 2 kita pamit dulu, sampai jumpa di Jaga Malam edisi berikutnya. So, see you, bye-bye.

kasih, baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: Minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki nggak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi nggak ada artinya, Mas. Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

seluruh Indonesia. Ini dia Music Lancer. Yo yo yo Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi sama gue Randy Krisandaru nih, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat hari ini. Teman Pro 2, seperti biasa gue akan menemani kamu selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa gue gak akan mungkin sendirian, teman Pro 2, di malam hari ini, karena gue sudah ditemani sama Salah tiga kayak nama daerah ya. Ada sebuah band, teman berdua, yang akan gue ajak ngobrol di malam hari ini. Namanya adalah Ranger. Waduh, lu penasaran gak sih kayak gimana seorang Ranger ini? Apakah mereka benar-benar berpakaian kayak Power Ranger atau enggak? Jadi tunggu aja, teman berdua, jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM kesayangan kamu, karena abis ini akan ada MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM Jakarta, seluruh Indonesia, teman Pro 2 lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang, teman Pro 2, bahwa gue gak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger, teman Bro 2. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
0: Baik. Kalau nggak baik nggak kesini ya?
2: Kalau nggak baik nggak kesini.
0: Jadi, BTW Ranger nih, gue penasaran banget. Karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Kalau bicara kenapa Ranger, pastikan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul,
2: apa kan gitu.
0: Uh-huh.
2: Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu.
0: Okay.
2: Sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek.
0: Uh-huh.
2: Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
2: Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam berbusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu, justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih, gokil. Jadi memang kalau misalkan lo denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya, dan juga namanya siapa ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
2: Halo teman Pro 2,
0: yes.
2: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
4: Halo teman Pro 2, gue Dias, gue di gitar.
0: Oke, Bang Dias di gitar.
4: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
4: Kita berdiri top Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023. Awal berdiri Ranger gimana? Boleh
4: tahu? Sebelumnya kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh. Iya. Proyeknya Bang Lingga dulu.
4: Oke. Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
4: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Asik. Boleh.
4: Kenapa enggak dijadiin aja
0: bener,
4: gitu.
0: Bener. Gitu Bang Lingga awalnya.
3: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
4: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan.
0: Oh.
4: Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Gitu. Oh, awalnya berdiri di Jakarta.
4: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya.
3: Actually kita rilisnya EP.
0: EP. Oh, banyak berarti ya.
3: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
3: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu?
3: Ada
0: 6
3: lagu.
0: Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini. Pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan, kalau boleh tahu?
3: Konsep apa nih?
0: Konsep secara keseluruhan ya EP-nya.
3: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke.
3: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
4: Sebutnya player ketiga.
0: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya, konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
3: Secara kreativitas.
0: Secara kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan. Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
3: Kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
3: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album
3: Kenapa EP? mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh apa, musik rilis ya.
0: Yeah.
3: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, kan gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah, tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa enggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya. Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya, misal satu lagu nggak kena kita bingung nih mau kemana, paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan kayak di kita 6 lagu ada 3 lagu jagoan akhirnya. Sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
0: Yang ketiga jagoan ketiga apa judulnya?
4: Terus berlari.
0: Oke. Okay. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
4: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal.
0: Okay.
4: Bertahanlah. Dan kedua I'm in pain dan ini baru
0: terus berlari. Oke. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
4: Setengah dari
0: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811-800-105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja ya.
4: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya. Boleh. Ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go. Music Life Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih, Akang-akang. Jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagoannya kalian ya. Boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin nih. Boleh dari Bang Dias dulu.
1: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
1: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantep kan?
1: Lebih seperti itu sih.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
1: Kalau dari ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus ya. Kalau dari Kang Lingga?
2: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis, ini true story nih.
0: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya temen Pro 2 gitu kan, merasakan dimana ada bukan something idealis ya, tapi itu prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang gak bisa lo jual atau gak bisa diperjualbelikan.
0: Oke.
2: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
2: Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun teman Pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya, mengaktualisasikan prinsipnya. Asik. Menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Oh, makanya dalam ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh, lu tuh boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya, ongoing gitu.
2: Ya, pasti kan kita tadi lagi ketika kita punya prinsip tadi itu yang menjadi value kita sebetulnya.
0: Oke.
2: Karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Oke.
2: So, ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman Pro 2 semua gitu, dimanapun berada.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Ah tentu, kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul,
2: naik turun. Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin contemplate, agama atau apa seperti apa. Sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
2: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan. Tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih, lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya, menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari akang-akang, Kang Dias, kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
1: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
1: Yang balap, di musik.
0: Balap liar?
1: Jangan
3: bawa golok.
1: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat, bajing loncat.
1: Bahaya, gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh, lebih ke hobi.
1: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke. Lebih produktif berarti ya.
1: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
2: Kalau gue seneng motoran.
0: Oke.
2: Seneng baca buku.
0: Oke.
2: Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak lu pelariannya sebenarnya banyak ya.
2: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
2: Motoran termasuk. After itu motoran.
1: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya.
2: Banyak.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada, Kang?
2: Ah, sering banget.
0: Oh, sering banget.
2: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
3: Balik lagi. Terus ya. Cari helm mana nih yang gua jamet.
0: Itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
3: Jangan.
0: Jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga, atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Okay. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
2: Ya, berarti someone Bang Elan harus denger terus berarti sama bertahan lah.
0: Nah, harus, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke, oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu, baru lu bangun gitu.
2: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
2: harapannya ketika sudah mendengar tadi balik lagi, lu nggak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
2: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan mm-hmm, pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
2: So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti gitu. Ranger bisa nemenin di mana aja, kapan sangat aja ya?
2: Bisa.
0: Di kosan bisa, di kosan.
2: Bisa.
0: Bisa banget.
2: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
2: Jadi. 911 call me if emergency.
0: Oke, oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama nggak kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Dias?
1: Lumayan lama.
0: Lumayan lama.
1: Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa? Ya,
1: terlalu lama lah.
0: Dua tahun?
1: Enggak nyampe.
0: Mungkin, berapa?
1: Enggak dua tahun, tiga tahun.
0: lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong Kang.
3: Bogolok.
0: Berapa lama kalau Kang Dias berapa lama ya? Pasnya aja deh, pasnya berapa?
1: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepet diselesain aja sih.
0: Oh,
1: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
1: Lebih lama-lama gitu.
0: Oke. Okay.
2: Tapi fun fact-nya Dias juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
2: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau.
2: Salah satunya.
0: Iya. Yeah.
2: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
3: Aduh, bahaya. Gawat.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
2: Oke. Kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
2: muatannya.
0: Tergantung situasi juga. Tergantung.
2: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, gue harus keluar dari sini gitu ya.
2: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya. Lebih banyak bikin lagu tiba-tiba, yes, coba garap.
0: Oh.
1: Yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga tuh apa biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
1: Udah lirik.
0: Lirik
1: notasi, iya.
0: Udah jadi dong kalau lirik notasi tinggal play dong.
1: Tinggal di apa?
0: Tinggal
1: di ubek-ubek lah.
0: Di ubek-ubek aja ya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
1: Lagi senang-senang banget, bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus kita
1: sering
0: gitu.
1: Sih.
0: Sering sih.
1: Cuman itu pribadi ya.
0: Iya karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga nih kan. Oke. Okay,
1: connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih? Berapa? Dua hari ada?
1: Enggak, paling satu hari.
0: Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
2: Di warkop.
1: Dulu tuh apa? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenal ya?
1: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah.
0: Gitu. Oh dari situ.
1: Dari situ. Gitu.
0: baru nanya nama tuh, siapa namanya Kang
1: gitu. Hai.
0: Agak serem ya lo gitu ya.
2: Oh, gawat. Cuma waktu itu gua enggak jawab Bang Ela.
0: Oh gitu.
2: Dia bawa golok. Goloknya gitar.
0: Oh, goloknya gitar. Katanya di perang, gitu. Di fretnya kalau dicabut golok itu.
1: Jaga-jaga Bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke, teman produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang Ranger nih kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias kalau bangun tidur pertama ngapain?
1: Waduh.
0: Boleh ya Bang ya diceritain nanti Bang?
1: Boleh banget. Boleh banget.
0: Boleh teman produser, gue buka di 08118001105 atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta nih, di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke, teman produser. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat. Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Prodo, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun nyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown, kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama sudoku kan. Tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah okay, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah, tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Oh enggak dong, enggak ya.
1: Gitu kan, basican pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya? Apa kelewang?
1: Jadi kalau dia emang benar-benar bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Nggak mungkin, nggak mungkin.
1: Cuma ganteng doang.
0: Cakep, cakep, cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu,
0: jangan. Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya. Ya,
1: suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Hmm. Jadi kalau misalnya, bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, ya, terus suka diskus bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini enggak? Deng deng deng deng deng deng deng gitu.
1: Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana gimana?
1: Tong deng dem, tong deng dem.
2: Tong meli.
0: Gitu. agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa lagi, Guys? Gitu. Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
3: Persiap gue yeah. ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
3: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
3: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
3: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
3: Lagu Ranger.
0: Bener.
3: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, yeah, maturity-nya lebih oke, okay, yeah, proses berpikirnya lebih bagus lagi. Sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke. Okay.
3: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di-manage.
0: Iya. Yeah.
3: Gitu. Dan cara manage-nya tadi, ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Oke. Okay.
3: Dan yang pastinya ditemenin lagu Ranger.
0: Nice, itu pastinya apapun situasi lu, Ranger temennya Ranger, gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
3: Bertahannya
0: hope and love. Hope and love.
3: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
3: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
3: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke. Okay.
3: Kalau di lagu itu, karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, di lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
3: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
3: Apalagi kayak kita Bang Ela, hidup karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya. Oh, penyiar. Saya penyiar di radio pemerintah ya kebetulan.
2: Baik.
0: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, tapi pernah nggak kalian ada masalah kayak, aduh gue takut lagi gitu, ngadepinnya kayak, ini masalah gede banget nih. Itu pernah nggak, mungkin Bang Dias dulu? Pernah ada truk gede gitu yang nggak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu?
1: Adem-adem, tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih bener banget.
1: Buat cangkul, gua golok, sekarang di rel. Wah udah cocok gitu.
0: Wah gokil. Tapi maksudnya biasanya masalah yang kecil-kecil aja di minimalisir.
1: Tapi itu juga sih, apa, jadi apa ya, bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Tenanaon.
1: Tenanaon.
0: Tenanaon.
1: Tenanaon.
0: Tenanaon. Tenanaon. Asik.
3: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
3: Kan ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda banget, Sunda banget.
3: Apa mengayomi.
0: Iya.
3: Clean.
0: Lalapan gitu. Banget ya.
3: Jadi kelalapan.
1: Ada terong
0: kan,
1: dong.
0: Sunda banget kan. Lalapan okay. Ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
3: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
3: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
3: Ada analisis resiko dong.
0: Asik.
3: Kan gitu. Sehingga okay. Kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
0: Asik.
1: Tadinya dia mau bilang gitu sih.
0: Cuma udah diwakilin nah, udah keduluan sama apa-apa. Bang Lingga ya.
3: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu, jadi kalau ada masalah kita lihat dulu,
3: analisis dulu.
0: Baru kita hadapi
3: ya,
0: gitu ya.
3: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita gak bisa hadapi ya then you die, iya gak sih?
0: Betul,
3: jadi mau gak mau kita hadapi, makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau okay. lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin. Nice. Ngademin hati dulu. Nice. Gitu kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan nggak baik juga gitu kan. Iya,
3: bukan kopi panas,
1: bukan jahe.
0: Kira lebih kalau lari dari masalah nggak salah berarti ya. Gak dari salah. Polisi yang salah ya,
1: mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga,
3: kalau bahasa gue bukan lari ya tapi rest gitu.
0: Rest.
3: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, bahasa umum aja.
3: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya benar.
3: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC
0: yeah.
3: Ya. Kalau nggak bisa lu paksain, kalau nggak mesin lu meledak gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu.
3: S3 marketing.
1: Itu.
0: Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi btw ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama, oke. Okay.
3: Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis keluar semua, rilis semua lagunya. Cuman MV-nya bertahap kan?
0: Oh, gitu.
1: Iya, bertahanlah. Yang pertama, yang kedua I'm Pain dan ketiga. Sekarang terus berlari itu.
0: Oh, kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagu Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya aja Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Bentar ini gimana sih jadi ini?
1: mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, okay. Cuman yang Dias rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa? Sama yang Dias rasain gitu.
0: Resep gitu.
1: Suka.
0: Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP?
3: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
3: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Kalau
3: EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6 lagu. 6.
3: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Widih, ada bonus track. Ada bonus track nih.
3: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
0: Oh.
1: Jadi 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu, kaset sama flash disk gitu ya.
3: Kira-kira begitu deh.
0: Sama bonus track gitu, tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.

0: Chat. Music Live Chat. Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Pro 2 dan masih barengan sama Ranger. Dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Pro 2 FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Pro 2 seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa, di YouTube Music bisa, semuanya bisa. Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Wis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya. Oke. Okay.

0: bisa didengar.
1: Semuanya bisa dengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
2: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
1: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya Teman Pro 2 di sosial media nih. Yes. Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong Bang, spill dong dikit boleh kali.
2: Next project kita, next project. Kita lagi in the making kan gitu, kita lagi proses rekaman. Dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita bulan keluarin depan. Single sebelum EP plus.
1: EP plus ya, plus-plus gitu, EP plus-plus, oke kalau gitu. Oke Teman Pro 2, abis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya Teman Pro 2. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
3: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
1: Ais, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh?
3: Boleh follow dong.
1: Oh iya, sosial media.
3: Sosial media.
1: Boleh, boleh, boleh.
3: TikToknya Rangers R A N G R official.
1: Oke.
3: Itu IG juga sama.
1: IG juga sama. Sama. YouTube, YouTube.
3: YouTube sama.
1: YouTube sama.
3: YouTube sama.
1: Friendster, Friendster.
3: Friendster sama apa ya?
1: Facebook, Facebook, Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin?
3: Facebook sama, Facebook
1: ada,
3: sama.
1: Ada.
3: Ada juga. Jualan, kita di apa? Jualan.
1: Jualan golok.
3: Enggak,
1: jualan.
3: Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita gitu. Boleh follow.
1: Di follow sosial media. Mungkin gitu. Sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih dikasih tahu.
3: Dias Alfian.
1: Dias Alfian. Bang?
2: Lingga Nugraha Court.
1: Lingga Nugraha Court.
2: Yeah.
1: Ada courtnya?
2: Ada.
1: Oh, bagus, bagus. Cortella ya?
2: Cortella.
1: Oke, okay, kalau gitu thank you so much buat Teman Pro 2 dan juga pastinya untuk Ranger. Makasih banget udah mampir ke sini ya.
4: Thank you Bang Elan.
1: Thank you banget. Dan thank you banget Teman Pro 2 udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Dekrisandar pamit and please welcome Ranger.

0: Loh, loh. Mengapa banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini? Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi, Pak. Saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat rot wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur, bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan.
0: Ah, iya, Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah, Pak. Saya sekarang bekerja di lembaga penelitian, Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh, iya, Pak Bas. Ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan, Pak?
1: Oh, itu itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
2: Iya, ya. Kenapa ya?
1: Ah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
2: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
1: Ah, sudah. Sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Nandre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas, saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka, seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
0: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
2: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya, yang suratnya belum ketemulah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
3: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
4: 10 hektar lagi? Maaf Pak, apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya Pak. Jujur, saya tidak berani lagi Pak.
3: Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
4: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggung jawab lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
3: Ya, itu urusan mudah. Mudah itu Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
4: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus Pak agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
3: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
4: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari Kurasi Cagar Alam dan Perlindungan Flora dan Fauna, ternyata Karena Bolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi, hutan ini perlu untuk dijaga.
4: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
2: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
4: Nak Sari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
4: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.
1: Loh,

0: Bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.

lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

sebagai teman Pro 2 di juga malam Pro 2 FM. Jangan kalau malam-malam ya, karena kita bakal nemenin kamu sampai di jam 11 malam untuk jaga malam request ya. Kamu bisa gabung buat request lagu pilihan kamu Indonesia ataupun mancanegara di jaga malam Pro 2 FM. Bisa juga kamu berbagi cerita ya, atau keluh kesah kamu ya, dan juga cerita yang bisa menginspirasi, mungkin cerita refleksi hari ini gitu ya. Oke, kita tunggu partisipasi kamu, bisa lewat sosmed kita di Instagram atau di Facebook RRI Pro 2 Tambua, juga bisa di WhatsApp di 0851 3728 7493. Sampai jam 11 malam ya teman Pro 2, jadi buat yang mau gabung silakan gabung, kita tunggu.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesuatu, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
1: Jaga malam, jangan galau.

saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional

lagi teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah simak Stakel terus di Jalan Malam Pro 2 FM. Dan yang belum sempat gabung boleh gabung di edisi berikutnya. So, selamat malam, selamat beristirahat, dan sejam ke depan kamu akan ditemani Pro 2 FM dengan sejam full musik jazz music. So, Stakel.

kasih, baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Teman Pro 2 dengan pendengarnya Irama Lopi ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ratnawati mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa esok pagi. Tuhan memberkati.

the jam lag non-stop, the just music.

Berani itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Teman Pro 2 dimanapun berada, hari ini ya kembali lagi menemani kamu di suasana pagi ini. Dan di jazz musik selama 1 jam kami akan persembahkan lagu-lagu buat menemani kamu. Namun kita saatnya kembali mendengarkan renungan atau religi pagi Pro 2, persembahan dari penyuluh agama di Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan hari ini khusus untuk umat Islam ya di wilayah Timur, baik di Belu, TTU, Malaka, dan Alor. Kita sudah siapkan renungan pagi ini yang akan dibawakan oleh Fajriah Aminah Ali ya, Ibu Fajriah Aminah Ali Esos, selaku penyuluh agama Islam Kementerian Agama Timur Tengah Utara. Dan renungan Islam, agama Islam pagi ini mengangkat judul tentang memumikan niat, memurnikan niat, menggapai ridho Allah. Untuk itu kami akan kembali menghadirkan darat lagu dalam jazz musik usai religi pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan serta kesempatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Pada kesempatan ini, marilah kita merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu memurnikan niat untuk menggapai ridha Allah. Pentingnya niat dalam setiap amal. Para pendengar sekalian, dalam Islam, niat memiliki kedudukan yang sangat penting. Bahkan niat menjadi penentu diterima atau tidaknya suatu amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis ini mengajarkan bahwa nilai suatu amal tidak hanya dilihat dari besar atau kecilnya perbuatan, tetapi juga dari niat yang ada di dalam hati. Seseorang bisa melakukan amal yang sama, tetapi mendapatkan pahala yang berbeda karena perbedaan niatnya. Ada orang yang bersedekah karena ingin membantu sesama dan mengharap ridha Allah semata. Ada pula yang bersedekah agar dipuji sebagai orang yang dermawan. Secara lahiriah perbuatannya sama, tetapi nilainya di sisi Allah sangat berbeda. Memurnikan niat hanya karena Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama yang lurus. Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk ibadah harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah semata. Ikhlas berarti membersihkan niat dari tujuan-tujuan selain Allah, seperti mencari pujian, penghormatan, kedudukan, atau keuntungan duniawi. Para pendengar yang dirahmati Allah, ketika seseorang beribadah hanya karena Allah, maka ia tidak peduli apakah manusia melihat atau tidak, memuji atau tidak. Yang menjadi perhatiannya hanyalah apakah Allah ridho terhadap amal yang dikerjakannya. Bahaya riya dalam amal. Para pendengar yang dirahmati Allah, salah satu penyakit hati yang dapat merusak keikhlasan adalah riya, yaitu melakukan amal agar dilihat dan dipuji oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan umatnya tentang bahaya riya. Amal yang dilakukan untuk mendapatkan pujian manusia dapat kehilangan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang sekarang, godaan riya semakin besar. Ketika seseorang berbuat kebaikan, terkadang muncul keinginan untuk memperlihatkannya kepada orang lain agar mendapatkan pengakuan. Padahal tujuan utama seorang muslim adalah mencari ridha Allah, bukan mencari sanjungan manusia. Pujian manusia tidak akan menambah kemuliaan seseorang di sisi Allah. Sebaliknya, keikhlasan yang tersembunyi justru dapat mengangkat derajat seorang hamba. Para pendengar yang dirahmati Allah, cara memurnikan niat
Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan memurnikan niat. Yang pertama, selalu mengingat bahwa Allah Maha mengetahui isi hati. Manusia hanya melihat penampilan lahiriah, tetapi Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kita. Kesadaran ini akan membuat kita lebih berhati-hati dalam meluruskan niat kita. Yang kedua, memperbaharui niat sebelum, saat, dan setelah beramal. Niat bisa berubah sewaktu-waktu. Karena itu, setiap kali hendak melakukan amal, kita perlu bertanya kepada diri sendiri, untuk siapa amal ini saya lakukan? Ketiga, memperbanyak amal yang tersembunyi. Amal yang tidak diketahui oleh orang lain seringkali lebih dekat kepada keikhlasan. Misalnya, sedekah secara diam-diam, salat malam, ataupun membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan. Dan yang keempat, memperbanyak doa memohon keikhlasan. Karena hati manusia mudah berubah, kita perlu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hati yang ikhlas, istiqomah dalam kebaikan. Dan buah dari keikhlasan, orang yang ikhlas akan merasakan banyak manfaat dalam hidupnya. Yang pertama, hatinya itu lebih tenang karena tidak sibuk mencari penilaian manusia. Kemudian yang kedua, amalnya lebih bernilai di sisi Allah meskipun terlihat kecil di mata manusia. Yang ketiga, hidupnya dipenuhi keberkahan karena Allah mencintai hamba yang beramal dengan ikhlas. Yang keempat, ia akan lebih mudah istiqomah dalam beribadah karena tujuannya bukan manusia yang berubah-ubah, melainkan Allah yang Maha Kekal. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memeriksa niat dalam setiap aktivitas kita sehari-hari, bekerja, belajar, berdakwah, bersedekah, bahkan aktivitas sehari-hari dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar. Jangan sampai amal yang telah kita lakukan dengan susah payah akan menjadi sia-sia karena tercampur oleh riya dan keinginan mendapatkan pujian manusia. Jadikan ridha Allah sebagai tujuan tertinggi dalam setiap langkah kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala penyakit hati, memurnikan niat kita dalam beramal, serta menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan ridho-Nya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kebencian kita yang besar kepada seseorang akan membuat kita lebih menderita daripada orang yang kita benci. Kebencian membuat kita sulit fokus pada hal-hal yang kita sukai dalam hidup. Perlahan-lahan, kita bisa kehilangan diri dan hidup. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kita kehilangan, kemarahan kita akan semakin meluap-luap. Jika kita benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagi kita untuk mengatasi perasaan kita kepada orang yang kita benci. Mari belajarlah untuk tidak membenci. Membenci tidak menguntungkan, justru merugikan.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: News Update Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah kami sampaikan info Pro 2. TVRI menyiapkan berbagai jalur distribusi agar masyarakat bisa lebih mudah menyaksikan siaran Piala Dunia. Tak hanya mengandalkan siaran terestrial atau antena biasa, lembaga penyiaran publik menggandeng platform digital dan televisi berlangganan. TVRI memahami masih adanya kendala akses siaran yang dialami sebagian masyarakat di berbagai daerah. Karena itu optimalisasi jangkauan menjadi salah satu fokus utama selama penyelenggaraan turnamen. Komitmen dari TVRI adalah kualitas layanan sampai dengan optimalisasi jangkauan. Jadi dipahami sekali bahwa TVRI memiliki dua channel untuk penyiaran Piala Dunia. Ada TVRI Nasional dan TVRI Sport untuk FTA atau Free to Air-nya. Ini disampaikan Direktur Utama LPP TVRI Tubagus Vicky Cikara Safari saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu 17 Juni 2026 kemarin. Selain itu, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI berupaya menjaga kualitas layanan penyiaran di tengah penurunan anggaran. Langkah ini dilakukan lewat penguatan kapasitas pegawai dan transformasi kerja yang lebih adaptif. Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Smo mengatakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia SDM menjadi salah satu fokus utama dari lembaga. Menurutnya pengembangan kemampuan pegawai diperlukan untuk mendukung target dan layanan penyiaran publik ke depan. Intinya yang kita lakukan adalah terus mengoptimalkan yang ada, dibangun human capital sebagai kunci untuk menyiasati semuanya. Disampaikan Hendra Smo usai rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta 17 Juni 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto batal menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN di Rusia di Kazan, dan ia mengatakan Presiden memilih fokus menyelesaikan berbagai agenda strategis di dalam negeri. Mensesnek menjelaskan juga keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai agenda yang sedang berjalan. Pemerintah saat ini tengah fokus mengawal sejumlah program prioritas nasional. Selain itu, Presiden melakukan berbagai pertemuan dengan pemimpin negara-negara ASEAN dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya saat menghadiri pertemuan tingkat tinggi di Filipina. Sekian info Pro 2.

0: Dulu tuh suka sekali kayak jalan labuk begitu,
1: Ya.
0: jalan tidak jelas, kayak habiskan waktu tiap hari, kayak pulang sekolah itu langsung jalan dengan teman-teman, kayak jalan, pokoknya jalan saja ke pulang malam begitu. Tapi dengan sekarang kayak sudah menyibukkan diri dengan latihan
1: Olahraga.
0: olahraga ini, kayak
1: Tur ya
0: sudah
1: waktunya.
0: teratur. Kita juga sudah kayak tidak bergaul kayak dulu-dulu lagi. Salah satunya itu bisa jaga diri. Kan kalau tinju kan kita latihan fisik tiap hari, bisa
1: Benar.
0: lari.
1: Ya.
0: Itu juga bisa buat kesehatan. Karena kebanyakan Gen Z itu lebih memilih rebahan sambil main HP.
1: Oh, benar.
0: Lebih ke di luar saja. Mau pegang HP juga rasa kayak lebih pentingnya di luar daripada main HP.
1: Buat
0: Penting-penting dulu baru buka
1: baru
0: HP.
1: buka HP
0: Iya.
1: ya. Oke.
0: Kayak dulu tuh suka sekali kayak
2: teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Spara. Selamat pagi teman Produa. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: Simak terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu.
1: Oke, selamat pagi teman Pro 2, masih di Spada. Jadi hari ini saya mau bagi-bagi nih, ada banyak hal yang kayaknya bisa menginspirasi untuk kamu menjalani hari dengan tanpa beban atau merasa ada yang kurang gitu. Nah, saya udah rangkum nih ada beberapa tips, tapi yang paling penting sini yang mau saya harapkan yang mau saya hadirkan buat kamu, tentu dengan harapan ini bisa jadi tips yang bermanfaat ya di kebersamaan kita pagi ini di Pro 2. Oke, kenapa sih kita harus menerapkan yang namanya batasan, tapi batasan yang sehat? Jadi set boundaries. Nah, kita terapkan batasan yang sehat. Produktivitas yang membanggakan itu produktivitas yang continue ya, berkelanjutan, bukan yang membuat kita burn out atau kelelahan mental gitu. Jadi belajar untuk bagaimana kita berkata tidak ya, tidak, no, pada hal-hal yang tidak mendesak atau tidak sesuai dengan prioritas utama kita. Tahu kan kapan harus bekerja yang paling total, dan kamu pasti tahu kapan harus benar-benar berhenti untuk beristirahat dan mengisi ulang energi kamu. Jadi pentingnya menjaga keseimbangan ini sebagai bentuk rasa hormat pada diri sendiri. Dan menjadi produktif itu bukan berarti sibuk banget ya, sibuk melakukan ratusan hal kecil yang tidak terlalu penting. Dan produktivitas yang membanggakan itu fokus ke dampaknya dulu, dampaknya apa gitu kan. Sebelum memulai sesuatu, tanya apakah yang saya buat ini nih, yang kita buat nih atau kita lakukan ini bisa memberikan dampak yang harus, dampak yang positif gitu untuk orang lain atau mungkin buat perkembangan diri saya gitu kan. Nah, ketika kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan membawa manfaat atau bisa menginspirasi orang lain, rasa bangga itu akan muncul secara alami. Wah, ini tips yang sangat bermanfaat nih. Saya setuju sih yang ini ya. Oke, dan masih banyak lagi kalau mau tahu yang lebih menarik-menarik dan pastinya bikin kamu semakin bersemangat untuk melakukan hal-hal produktif, dengarkan terus Pro 2 FM di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Pro 2FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 kembali lagi di Spadia. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, untuk menjadi produktif sekaligus bahagia atau happy adalah kombinasi terbaik. Karena produktivitas yang sejati itu tidak lahir dari rasa stres atau tekanan, melainkan dari kepuasan batin saat kita berhasil memberikan yang terbaik. Produktivitas yang membanggakan itu adalah ketika kamu melihat ke belakang di penghujung hari dan bisa tersenyum puas dengan apa yang sudah kamu lakukan. Jadi, kerja dengan flow atau nikmati prosesnya. Orang yang produktif dan bahagia tidak hanya fokus pada hasil akhir ya, tetapi juga menikmati proses pengerjaannya. Cari tahu kapan waktu terbaik kamu, di mana fokus berada di titik tertinggi atau peak energy. Memanfaatkan waktu tersebut untuk menyelesaikan tugas yang paling membutuhkan kreativitas atau pemikiran mendalam. Ketika kamu tenggelam dalam pekerjaan yang kamu nikmati, in the zone, waktu akan terasa berjalan cepat dan hasilnya pun memuaskan. Jadi jangan menunggu proyek raksasa selesai baru kamu merasa bangga. Kebahagiaan jangka panjang itu dibangun dari apresiasi terhadap kemajuan-kemajuan kecil setiap hari. Jadi teman Pro 2, kalau kamu berhasil menyelesaikan satu skrip, merancang satu konsep visual, atau bahkan sekedar menyelesaikan tugas yang sempat kamu tunda kemarin, akui itu sebagai keberhasilan. Jangan kemana-mana teman Pro 2, kita masih di Spada dan masih banyak tips menarik yang bakal mengisi ruang dengar kamu, memberikan energi ya, memberikan semangat biar hari ini kamu bisa produktif. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Awalnya kan kerja ikut orang, kerja kosmetik di toko Ria Pasar Baru. Awalnya tuh hanya mencoba, karena kalau ikut orang tuh memang enak. Tapi terkadang pas ada hal yang di luar kerja, izin kan susah, Kak. Dan di situ coba untuk rasain, terus buka usaha sendiri. Awalnya cuma coba-coba. Kalau usahanya lancar, puji Tuhan lanjut. Kalau tidak ya cari kerja sudah, karena terlanjur rasain. Setengah tahun kemudian rasa hasilnya bagus, ternyata enak usaha sendiri. Enak karena tidak ada yang perintah. Kita mau melakukan sesuatu terserah, ya, tapi benar. Yang positif begitu ya, Kak. Terus harus dengan itu kita bisa belajar bahwa oh ternyata usaha sendiri itu harus lebih hemat lah begitu. Kalau ikut orang kan Kak, suka-suka pakai ya, uang, selesai benar. Nanti habis bulan terima lagi. Kalau boros kan tidak ada hasil. Benar. Ketiga, awalnya kan kerja ikut orang, kerja kosmetik di toko Ria Pasar Baru. Awalnya tuh hanya mencoba. Karena kalau

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu.
4: Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
5: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak

0: teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 masih di Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Kembali lagi dengan saya Ari Leon. Dan yuk kita rayakan kemenangan kecil. Oke. Nah buat kamu belajarlah untuk berkata tidak ya. Seperti sudah saya bilang tadi, kalau kamu berhasil menyelesaikan satu pekerjaan

itu tidak seberhasil yang kamu impikan, tapi kamu bisa melakukannya, akui itu adalah keberhasilan. Jadi jangan merasa bahwa kamu itu adalah orang yang tidak pernah berhasil, gagal terus. Nah, saya ingin apa ya, memberikan satu tips lagi, afirmasi singkat, satu hal yang bisa kita kendalikan gitu, yang bisa saya kendalikan, kamu kendalikan. Jadi teman berdua, mengingat prinsip untuk fokus pada diri sendiri sebelum melangkah keluar rumah, mau pergi beraktivitas atau menjalani rutinitas mulai bekerja, katakan pada diri kamu sendiri, saya tidak bisa mengendalikan apa yang akan dikatakan atau dilakukan orang lain hari ini. Gitu. Kan tidak bisa kita kendalikan ya, tapi saya punya kendali nih, punya kendali penuh atas bagaimana bagaimana saya meresponnya gitu. Nah, tindakan orang terserah, apapun itu, apapun yang ingin dilakukan atau dikatakan terserah, tapi bagaimana kita meresponnya. Hari ini saya memilih untuk merespon dengan tenang gitu. Oke. Jadi setiap pagi itu adalah kesempatan kita memulai lembaran baru dengan energi yang baru juga. Selamat mempersiapkan hari, semoga segalanya berjalan lancar dan bisa membawa kepuasan untuk hari ini. Oke, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Literasi itu adalah salah satu jendela di mana kita bisa menilai bahwa literasi itu bukan hanya kemampuan membaca, menulis, tapi pada hari ini literasi itu sudah semakin luas. Dia mencakup literasi digital, finansial, media, dan informasi begitu. Literasi itu adalah kunci bagaimana kita bisa mencari informasi begitu. Secara umum literasi kita ambil dari buku, itu saja sudah jendela dunia ya. Kita bisa mengenal siapa saja itu lewat buku. Kita bisa mencari informasi apa saja juga lewat literasi digital. Maka literasi digital itu juga bisa menjadi kunci untuk bagaimana kita mencari informasi-informasi yang kita butuhkan. Literasi itu adalah kunci yang paling besar untuk membuka peluang. Baik.
1: 99,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Alci teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan?

Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: buat teman terbang kamu.
1: Teman berdua kembali pada hari ini di edisi 18 Juni 2026, tepat di hari Kamis ya. Kita sudah rangkum ada banyak sekali informasi terupdate dan teraktual di pagi ini yang bakal kita hadirkan informasinya atau kita bagikan kabarnya buat kamu teman berdua sampai di jam 9 pagi, 2 jam ya, karena kita punya banyak kabar bagus sekali hari ini. Nah, satu yang paling riskan di sini adalah kabar hoax tentang erupsi Gunung Lawu. Waduh, jadi di secara regional sempat ya beredar video dan informasi viral kaitannya dengan klaim bahwa Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar. Namun, Badan Geologi langsung memberikan klarifikasi resmi bahwa berita tersebut adalah hoax. Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan video potongan yang tidak jelas sumbernya tersebut. Jadi kita jangan cepat-cepat percaya ya kalau infonya menyebar, harus cari tahu dulu nih, diklarifikasi dulu benar atau tidak. Jadi kabar mengenai Gunung Lawu yang disebut-sebut bakal mengalami erupsi besar memang sempat membuat gaduh jagat media sosial, terutama di platform Threads ya. Sejak kemarin, unggahan ini memicu kepanikan, dibagikan ulang oleh ratusan akun, mendapatkan ribuan tanda suka. Aduh, melihat kepanikan yang terjadi, tapi Badan Geologi Kementerian ESDM langsung bergerak cepat, mengeluarkan klarifikasi resmi lewat laporan khusus dengan nomor 1079 atau 1079 untuk meredam kepanikan warga tersebut. Secara ilmiah, Gunung Lawu ya, dengan ketinggian 3.265 mdpl ini berada di perbatasan Jawa Tengah, Karanganyar, dan Jawa Timur, Magetan, masuk dalam kategori gunung api tipe B. Gunung tipe ini adalah gunung api yang memiliki catatan sejarah erupsi magmatik setelah tahun 1600, dan sampai saat ini aktivitas vulkaniknya masih dalam batas normal, hanya ditandai oleh munculnya gas solfatara di kawah Chandra di muka. Jadi tidak ada indikasi suplai magma baru. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menegaskan bahwa dari hasil penyelidikan geokimia berskala yang dilakukan terakhir dievaluasi intensif itu di tahun 2021 dan 2023. Jadi tidak ditemukan adanya indikasi suplai magma baru atau peningkatan aktivitas seismik yang mengarah pada letusan yang besar. Gitu, tenang aja ya, gak usah khawatir. Dan kalau informasi hoax langsung ditanggapi atau diklarifikasikan, jadi lebih nyaman dan lebih tenang. Oke, tetap waspada.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Hah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Sering mendengar istilah hedonisme, tapi tidak mengerti artinya. Hidup hedonisme sangat berlawanan arah dengan gaya hidup minimalis. Hedonisme adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani sedon, berarti kesenangan. Kata hedonisme muncul sejak awal tahun 433 sebelum Masehi, ketika Socrates mempertanyakan tujuan hidup manusia di dunia ini. Pertanyaan tersebut akhirnya melahirkan pandangan hedonisme. Gaya hidup yang hedonisme berfokus mencari kesenangan pribadi dan kepuasan tanpa batas. Mereka yang bergaya hedonisme menganggap bahwa seseorang akan merasa bahagia dengan cara mencari kenikmatan sebanyak mungkin, lalu menghindar dari perasaan yang dapat membuatnya merasakan sakit. Sedangkan menurut KBBI, hedonisme adalah pandangan yang menganggap setiap kesenangan, kemewahan, dan kenikmatan dalam bentuk materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Ciri orang yang bergaya hedonisme seperti tidak pernah merasa puas, berperilaku konsumtif, egois, dan sombong. Jadi, kamu memilih yang mana? Gaya hidup yang hedonisme atau gaya hidup minimalis?

0: Pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 kembali lagi di Sepada dan masih ngebahas tentang info-info terupdate atau yang terjadi hari ini, yang viral ya. Buat kamu yang suka belanja online, waduh ada apa ini? Jadi pengen tahu ada kebijakan ya, kebijakan sesuai dengan perkembangan dunia kebijakan digital dan bisnis di Indonesia baru saja mengalami pembaruan besar yang berdampak langsung bagi para pelaku usaha atau seller ya, penjual platform e-commerce dan masyarakat pecinta belanja online. Ada dua kebijakan strategis yang baru saja disahkan oleh pemerintah, fokusnya ke tertib administrasi niaga elektronik dan jaminan keamanan produk konsumen. Jadi pemerintah resmi memperketat aturan main bagi para pedagang online baik UMKM ataupun usaha besar lewat Permendag nomor 19 tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik PMSE. Aturan tegas untuk platform ya, mulai Juni 2026 seluruh platform marketplace atau Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop dan lain-lain diwajibkan menolak pendaftaran toko atau seller baru yang belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Waduh. Dan masa tenggang akun lama. Jadi untuk seller yang sudah terlanjur berjualan sebelum aturan ini keluar, pemerintah memberikan masa adaptasi tenggang waktu selama 18 bulan atau 1,5 tahun untuk mengurus NIB. Sedangkan buat seller baru diberikan waktu 6 bulan. Kalau lewat dari batas waktu ini, akun toko terancam diblokir. Makanya perlu transparansi biaya platform. Kabar baik untuk para penjual nih, kebijakan baru ini juga memaksa e-commerce untuk transparan soal biaya administrasi dan layanan ya. Nah, platform dilarang menaikkan biaya sepihak tanpa kesepakatan tertulis atau kontrak elektronik dengan penjualnya. Dan harus menyediakan layanan pengaduan khusus seller dengan kejelasan batas waktu respons atau SLA. Cara urusnya gampang nih, Menteri Perdagangan menegaskan pembuatan NIB ini 100% gratis, gratis dan gratis. Jadi tidak dipungut biaya, bisa diakses secara mandiri via dalam jaringan atau daring melalui laman resmi oss.go.id. Ya, oss.go.id gitu. Gampang kan? Jadi menyusahkan juga. Tapi justru ini supaya bisa lebih tertib administrasi dan ya bisa punya jaminan untuk keamanan produknya gitu. Oke, itu dia sebuah informasi menarik buat kamu dan masih banyak. Mau tahu? Sampai jam 9 pagi, saya bakal temani kamu di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: 89,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Sebenarnya nah munculnya KDRT itu hanya sepintas ya. Jadi awal mula tuh terlihat karena tempat ini rumah tua kan. Jadi sebelum sudah dalam hati sebelum sudah KRT, sebelumnya tuh KRT.
2: Oh iya. Yeah.
1: Lari untuk gambar buat logonya sudah buat kopi rumah tua saja. Terus saya mulai posting, ada saya punya ketua, ada teman masukan nih kalau bisa tambah D deh. Jadi KDRT kan. Saya bilang, "Wih, KDRT nanti orang bilang apa nih kan?" Saya langsung telepon, kita berdua cerita-cerita panjang. Tidak apa-apa. Nama KDRT itu kan banyak disebut lah.
2: Iya, orang
1: bilang, "Ah, KDRT tanda kutip sudah itu kekerasan dalam rumah tangga ya. Kita punya buat ya sudah lu buat kopi di rumah tua."
2: Iya, benar-benar.
1: Nah, mulai dari situ terinspirasi lah, mulai cek filosofi dari kopi di rumah tua itu bagaimana. Sangat sudah. Di situ saya menetapkan nama KDRT, kopi di rumah tua.
2: Oke.
1: Jadi logo sampai saat ini. Tentu beberapa kali ya teman, terus ada beberapa tamu yang lain tuh, "Kok KDRT?" Sebenarnya nah munculnya KDRT itu hanya sepintas ya. Jadi awal mula tuh terlihat karena tempat ini rumah tua kan. Jadi sebelum sudah dalam hati sebelum sudah KRT, sebelumnya tuh KRT.
2: Oh iya.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: dan selamat pagi teman Produa.
1: Oke, teman Produa, masih lagi di Spada. Selamat pagi teman Produa. Nah, berikut lagi kaitannya dengan produk AMDK. Waduh, ini produk AMDK ini sekarang wajib berlabel SNI mulai Oktober 2026. Masih beberapa bulan lagi ya. Jadi buat kamu yang sering menyetok kebutuhan harian atau belanja sembako dan minuman secara online, Kementerian Perindustrian Kemenperin menegaskan ada standar nasional Indonesia SNI wajib untuk produk air minum dalam kemasan AMDK akan mulai berlaku efektif mulai Oktober 2026. Nah, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian tahun 2024 ini mencakup 5 kategori produk air minum yang sering kita jumpa di pasaran. Jadi air mineral SNI, kemudian air demineral SNI, juga air mineral alami, air minum embun, air minum pH tinggi atau alkali. Jadi pemerintah bersama asosiasi industri sudah sedang mempercepat standarisasi di berbagai daerah agar seluruh produsen bisa siap saat

ya mulai mengecek logo toko terverifikasi atau official, atau tanyakan ketersediaan NIB ke deskripsi toko ya, NIB pada deskripsi toko untuk memastikan kamu bertransaksi dengan penjual yang patuh regulasi baru. Oke, gimana? Menarik kan? Jadi informasinya update banget. Mau dengerin lagi info-info menarik lainnya, dengerin terus Pro2 RRI sampai jam 10 pagi.